Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua program besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KDKNP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga yang
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan dilaksanakan di 40 lokasi pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masalah remisi kemarau, karena kita tahu bahwa kemarau remisi BMK kita akan panjang dan lebih kering, oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada Bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelas kan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan? Nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberi memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
4: Selamat pagi pendengar RRI Program Mas 1, di mana saja ada berada yang sedang beraktivitas atau juga lagi dalam perjalanan ya untuk menuju tempat kerjanya. Hari ini cuaca Kota Bandar Lampung cukup sejuk dan juga masih mendung ya. Tampaknya matahari masih malu-malu untuk menampakkan sinarnya. Apakah nanti siang akan panas? Apakah juga hujan seperti tadi malam? Dan untuk mengetahui informasi perakiran cuaca yang juga berlaku untuk di wilayah Provinsi Lampung dan sekitarnya, kita sudah terhubung bersama narasumber kita dari BMKG Provinsi Lampung yang juga akan menyampaikan informasi perakiran cuaca.
2: Demikianlah informasi perakiran. Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
4: Baik pendengar, kita sudah terhubung bersama Mas Ramadan yang juga akan menyampaikan informasi pagi ini. Halo, assalamualaikum Mas Ramadan.
5: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Fira.
4: Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
5: Alhamdulillah baik Mbak.
4: Alhamdulillah.
5: Mbak Fira gimana kabarnya?
4: Sehat juga pagi ini Mas Ramadan.
5: Ya, alhamdulillah.
4: Baik. Silakan untuk menyampaikan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih Mbak Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk esok yang berlaku untuk hari ini Selasa 21 Juli tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Barat, dan juga Pesisir Barat. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti, terdapat potensi hujan untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan juga Mesuji. Kemudian pada malam hari, masih terdapat potensi hujan di wilayah Waikanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan juga Mesuji. Lalu pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 58 hingga 98%. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, kami imbau kepada para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawara. Lalu pada siang dan juga sore hari nanti di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan juga Lampung Barat. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramadan atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Ya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
3: Saudara pendengar, Anda bisa

Kehutanan Sosial Kementerian Kehutanan atau Jokabmenhut Catur Enda Prasetyani mengatakan bahwa Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan ini telah menjadi model penerapan Integrated Area Development ya. Dan ini merupakan amanah dari Perpres nomor 28 tahun 2023 lalu ini tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial. Jadi sebenarnya strategi untuk percepatan program perhutanan sosial karena melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten, maka hal ini juga langsung berinteraksi dengan perhutanan sosial yang juga memiliki visi misi yang sama, yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi perhutanan sosial ini juga dilakukan secara berkelanjutan dan juga bisa diperoleh dengan pengelolaan komoditas yang juga membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak ya. Mudah-mudahan hal ini juga bisa mempengaruhi terutama bagi para pelaku utama pelestari hutan dan juga pengelola hutan, juga nantinya akan terus berkesinambungan ya, karena penerapan Integrated Area Development ini juga bisa mengembangkan area di 33 kabupaten dan juga kota yang telah mengesahkan dokumen rencana aksi dari Integrated Area Development Perhutanan Sosial. Baik, pendengar, demikian rangkaian Lampung pagi ini di part 1. Selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke segmen selanjutnya dalam program Pemda Menyapa. Dan tentunya tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan inspirasi. Saudara

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 12 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Koperasi sebagai momentum ya untuk memperkuat semangat gotong royong, kemudian kemandirian ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, di tengah tantangan ekonomi dan juga perkembangan era digital, koperasi ini memang dituntut semakin adaptif ya dan juga profesional tentunya, serta inovatif agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus juga memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Nah, kali ini pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Lalu, bagaimana perkembangan koperasi di Provinsi Lampung saat ini? Lalu pastinya punya strategi ya yang juga dimiliki oleh pemerintah provinsi untuk memperkuat koperasi supaya nantinya semakin berdaya, dan bagaimana koperasi bisa berkontribusi dalam mewujudkan Lampung maju. Kali ini kita akan membahas mengenai topik Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, Lampung Maju, bersama Ibu Dr. Anda Evi Fatmawati, MSI, beliau selaku Kepala Dinas Koperasi dan juga UKM Provinsi Lampung. Langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya, pendengar. Halo, selamat pagi Bu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabi pun.
1: Iya pun, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu Evi sudah beberapa kali kesini ya Bu ya.
2: Iya,
1: gimana kabarnya Ibu, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita lagi ulang tahun ini, lagi happy semuanya.
1: Iya, benar sekali ya Bu, benar. Di bulan Juli ini banyak sekali momen yang juga diabadikan di Provinsi Lampung. Nah, ini bicara mengenai koperasi berdaya menuju Indonesia berjaya di Lampung maju. Ada enggak sih Bu, tentunya kita sebelum membahas lebih dalam lagi, gimana peran koperasi desa atau juga Kelurahan Merah Putih atau disingkat KADIK KMP yang juga saat ini memang lagi happening sekali ya Ibu ya, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi desa di Provinsi Lampung.
2: Ya, memang saat ini KDKMP lagi booming. Kita paham bahwa Lampung ini punya modal yang sangat besar, itu punya pusat pertumbuhan kita ekonomi berbasis desa. Desa kita ini semuanya lumbung pangan Lampung. Secara nasional, untuk pangan nasional itu kita penghasil untuk komoditas unggulan. Lampung punya ubi kayu, produksi terbesar nasional, punya jagung, punya padi, lada, kakao, hortikultura, peternakan, dan hasil-hasil perikanan. Karena itulah kehadiran daripada KDKMP ini menjadi solusi strategis di setiap koperasi harus bisa mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi wilayahnya. Jadi misalnya di sentra pertanian, koperasi dapat menjadi penyedia pupuk untuk pertanian, bisa menyediakan benih, alat mesin pertanian, gudang-gudang penyimpanan hasil pertanian, hingga menjadi pusat pemasaran hasil pertanian. Di sentra perikanan juga seperti itu, bahwa koperasi nanti akan dilengkapi, KDKMP itu ada cold storage-nya dan ada Pertamini untuk melengkapi bisnis yang ada di koperasi Kampung Nelayan Merah Putihnya juga nanti. Di kawasan perkebunan, koperasi kita ini harus mampu memperkuat hilirisasi seperti kopi, lada, kakao, dan komoditas perkebunan lainnya sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Sementara di seluruh desa kita ini, koperasi akan mempunyai gerai nantinya untuk sembako, untuk apotek desa, layanan pembayaran digital, kemudian logistik desa, simpan pinjam produktif, hingga pemberdayaan UMKM-nya. Dengan demikian, koperasi hadir dalam seluruh aktivitas ekonomi di masyarakat desa ke depannya.
1: Yes, itu tadi yang juga sudah didengarkan oleh Bu Evi ya, tentunya mengenai pemerataan dari koperasi yang juga hadir di seluruh ekonomi masyarakat desa. Dan yang kebetulan data yang kita dapat di bulan Juli ini udah 100% ya Bu di Provinsi Lampung ya.
2: Iya, udah banyak sekali di Lampung.
1: Udah banyak sekali untuk pembangunan KDKMP yang juga secara merata hingga ke pekon-pekon seperti itu ya. Nah, lalu nih Bu, bicara soal Provinsi Lampung, tentunya memiliki potensi desa yang cukup besar karena dari sektor pertanian pun, kemudian perkebunan, perikanan, dan juga peternakan, sampai dengan pariwisata nih Bu. Ini kan juga pemerintah provinsi punya peran dari UKM dan koperasi desa atau KDKMP dalam mengoptimalkan potensi tersebut supaya nantinya mampu menjadi produk unggulan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini seperti apa potensinya Bu?
2: Jadi Lampung ini memiliki keunggulan komparatifnya, yaitu yang sangat besar dia. Jadi komoditinya Lampung, seperti saya katakan tadi, kita punya kopi robusta, punya lada, punya kakao, singkong, jagung, punya pisang, kelapa, udang, ikan air tawar, sapi, kambing, hingga kerajinan. Semua produk itu akan diolah, yang merupakan jadi modal ekonomi yang akan jadi luar biasa, di mana tantangannya selama ini bukan hanya potensi, bagaimana nanti tersebut dikelola secara terintegrasi. Di sini nanti peranannya adalah UMKM. UMKM dan koperasi Desa Merah Putih menjadi sangat strategis. Dapat menghimpun seluruh pelaku UMKM, menyediakan bahan baku, melakukan pengolahan, meningkatkan kualitas dan kemasan produksi, membangun merek bersama, hingga memasarkan produk ke pasar nasional maupun ekspor. Jadi dengan cara tersebut nanti produk desa tidak lagi dijual bahan mentah, tetapi menjadi nilai tambah yang lebih tinggi, memberikan keuntungan lebih besar kepada masyarakat. Jadi apabila desanya mampu mengembangkan satu atau dua komoditas unggulan melalui koperasi, maka akan terbentuk sentra-sentra ekonomi baru di Lampung yang akan memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Koperasi akan menjadi wadah yang menghubungkan potensi desa dengan peluang pasar, sehingga manfaat ekonomi benar-benar kembali kepada masyarakat setempatnya.
1: Ya, itu tadi ya. Memang koperasi ini juga menjadi salah satu hal yang juga bisa menghubungkan potensi desa dan juga bisa mengembangkan peluang pasar sehingga nantinya bisa bermanfaat gitu bagi masyarakat, terutama dalam hal bidang ekonomi yang juga sangat bermanfaat ini. Nah, sekarang bicara soal gerai dari KDKMP yang juga cukup merata pembangunannya di wilayah Provinsi Lampung. Ini kalau dari data, gimana perkembangan pembangunan saat ini Bu?
2: Lampung ini punya progres tertinggi se-Sumatera untuk pembangunan koperasi Merah Putih. Saat ini di Lampung sudah ada 2650 KDKMP yang tersebar di kabupaten kota. Nah, dari 2650 ini yang siap bangun itu ada 2192. Yang lain tuh rata-rata belum dibangun karena apa? Karena ada lahan-lahan yang terbatas. Yang terbatas lebih banyak di perkotaan yang luasnya tidak bisa memenuhi untuk lahan pembangunan koperasi. Nah, yang sudah 100% ada 1103 saat ini di Lampung per 13 Juli. Ini progresnya per hari, tiap hari ada progres. Harapannya nanti di Agustus waktu launching Lampung sudah siap semua KDKMP-nya dari 2192 tersebut. Memang Lampung ini ada beberapa yang masalah keterbatasan lahan. Tetapi pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, sudah memberi solusi, yaitu dengan memanfaatkan aset-aset Pemda yang ada, bekerja sama dengan pemanfaatan aset untuk dibangun KDKMP. Terutama di beberapa lokasi yang lahannya terbatas seperti Bandar Lampung, kemudian di Metro Lampung Tengah ada beberapa titik yang ada aset Pemda yang lahannya luas bisa dimanfaatkan.
1: Ya, yes, betul sekali. Dengan adanya kolaborasi ini, tentunya nanti bisa mempermudah ya dalam proses pembangunan dan juga pemerataan KDKMP terutama untuk di wilayah Kota Bandar Lampung ya Ibu ya. Nah, lalu setelah gerai koperasi desa atau juga kelurahan Merah Putih nantinya akan terrealisasi nih Bu, dan sudah beroperasi seperti itu ya. Lalu langkah apa sih Bu yang juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung nih, khususnya di Dinas Koperasi dan UKM untuk memastikan pengelolaannya nanti itu berjalan dengan optimal sehingga masyarakat bisa mudah untuk melakukan transaksi di koperasi.
2: Jadi nanti harapannya setelah gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini selesai terrealisasi dan sudah diresmikan Presiden, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM akan memfokuskan langkah pada penguatan pengelolaan dan keberlanjutan usaha. Upaya tersebut melalui pendampingan kepada manajemen dan bisnis koperasi, peningkatan kapasitas SDM-nya, pengurus, serta penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami akan mendampingi semua koperasi yang ada tersebut. Selain itu, PT Agrinas Pangan Nusantara dan Kementerian Koperasi sedang menyiapkan juga adanya manajer koperasi yang saat ini sedang dilatih, yang kita kenal dengan SPPI. Dengan langkah tersebut, gerai koperasi diharapkan dapat beroperasi secara optimal, memberikan manfaat ekonomi bagi anggota, dan berkontribusi langsung untuk pembangunan desa dan kelurahan.
1: Ya, betul sekali ya. Jadi harapan ini juga tentunya diharapkan juga oleh masyarakat bisa memanfaatkan atau juga bisa bermanfaat bagi anggota dan juga masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi ini juga tentunya. Nah, lalu nih Bu, bagaimana untuk KDKMP membangun sistem distribusi pangan yang nantinya lebih efisien dan juga bisa memutus rantai pasok yang selama ini mungkin terlalu panjang, ya, terkendala birokrasi gitu kan ya Bu ya?
2: Iya, ada tengkulak juga.
1: Iya, benar. Nah, ini ya, gimana nih kalau ini udah berjalan nanti KDKMP?
2: Ya, selama ini kita banyak paham bahwa produksi masyarakat melewati banyak perantara sehingga keuntungan yang diterima oleh petani, nelayan maupun pelaku UMKM ini relatif lebih kecil dari harapan mereka. Dengan hadirnya KDKMP ini, koperasi dapat menjadi langsung membawa keuntungan bagi masyarakat, mengolahnya, mengemasnya, hingga memasarkannya. Rantai distribusi menjadi lebih pendek, harga lebih adil, berpihak kepada mereka, nilai tambah lebih dapat dinikmati, dan masyarakat sebagai anggota koperasinya juga lebih puas. Selain itu, KDKMP juga dipersiapkan menjadi mitra strategis dalam mendukung program pemerintah termasuk penyediaan bahan pangan lokal untuk MBG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kemarin sudah ada MOU antara MBG dengan koperasi, beberapa koperasi, supaya suplai bahan pokoknya tidak lagi beli di pasar yang selama ini akan merusak inflasi, tetapi mengambil kebutuhan pokok dari koperasi-koperasi setempat lokalnya supaya lebih ada pemberdayaan. Koperasi harus punya bisnis. Dia punya perkebunan melon, punya perkebunan jeruk, punya peternakan ikan, punya pengolahan beras, yang semuanya nanti akan dibutuhkan untuk program-program MBG dan juga kebutuhan masyarakat di desa tersebut.
1: Ya, itu tadi ya. Makanya dilakukan ini proses percepatan ya, gitu ya, untuk pembangunan KDKMP supaya nantinya akan bisa beroperasi gitu ya, ya, secara merata juga di seluruh wilayah. Nanti kita akan rehat sejenak ya Ibu ya, ya. Sangat seru sekali obrolan kita mengenai KDKMP ini yang juga memang sangat menarik untuk kita perbincangkan, karena selain ini kita akan membahas mengenai koperasi modern yang juga diterapkan secara masif di seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, karena nanti kami akan kembali tentunya setelah beberapa komersial break berikut ini yang juga akan kita dengarkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pemda Menyapa, yaitu tentunya di pagi hari ini bersama narasumber kita yang juga sudah hadir di sini dan juga berbincang mengenai topik yang juga sangat menarik sekali bersama Ibu Dr. Anda Evi Fatmawati, MSI, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

0: sesungguhnya.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26, Pohon Bandar Lampung, pendengar. Kembali dalam Pemda Menyapa di edisi hari ke-21 ya, di bulan Juli tahun 2026. Di mana bulan ini juga bertepatan dengan harinya koperasi yang ke-79, Koperasi Perdaya, Indonesia Percaya, dan Lampung Maju. Tadi kita sudah bahas mengenai beberapa gerai koperasi Desa Merah Putih yang juga saat ini telah terrealisasi, kemudian juga langkah Provinsi Lampung, khususnya Dinas Koperasi dan juga UKM, untuk bisa memastikan pengelolaannya nantinya secara optimal. Tentunya melalui Dinas Koperasi dan UKM saat ini tengah memfokuskan langkah dan juga penguatan pengelolaan dan juga berkelanjutan, karena upaya ini juga dilakukan untuk pendampingan manajemen dan juga dari bisnis koperasi. Saat ini juga sudah hadir di studio kita bersama narasumber pagi ini, yaitu Dr. Andevi Fatmawati MSI selaku Kepala Dinas Koperasi dan juga UKM Provinsi Lampung. Baik Ibu Evi, tadi kan kita sudah berbincang ya mengenai perkembangan pembangunan gerai KMP di Provinsi Lampung yang juga sangat menarik sekali pembangunannya, dan juga tentunya KDKMP ini bisa membangun distribusi pangan dan supaya bisa memutus rantai pasok yang selama ini terlalu panjang. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya Ibu Evi ya. Ada dampak pastinya ya yang juga terjadi nantinya ketika model koperasi modern seperti ini diterapkan secara masif di seluruh Indonesia. Bagaimana Bu dampaknya yang juga nantinya akan diharapkan ke depan?
1: Jadi kalau ke depan, apabila di setiap desa itu bisa mengembangkan potensi unggulannya melalui koperasi, maka akan terjadi pemerataan ekonomi, di mana di setiap wilayah akan memiliki usaha yang berkembang sesuai dengan potensi lokalnya. Aktivitas ekonomi akan meningkat, lapangan kerja akan bertambah, kemudian pendapatan masyarakat otomatis akan naik.

0: masyarakat di desa, kelurahan, ayo kita sama-sama mendaftar menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Kenapa? Manfaatnya nanti kita akan mendapatkan harga barang dan jasa yang terjangkau, yang sesuai dengan HET, tidak lagi harganya mahal yang selama ini kadang-kadang sulit kita jangkau. Kemudian kita akan mendapatkan akses usaha dan pembiayaan lebih mudah. Lebih mudah, kemudian di mana akan terbuka juga lapangan pekerjaan, kegiatan ekonomi desa di koperasi-koperasi itu akan berkembang. Nah, dari harga-harga barang subsidi yang masuk, kita akan ada potongan harga. Kemudian nanti kita dapat SHU juga pada keuntungan koperasi setiap akhir tahun. Kita ikut memiliki dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi di daerah kita. Dengan demikian, masyarakat itu bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga menjadi pemilik sekaligus penerima manfaat dari koperasi tersebut.
1: Yes, jadi diharapkan juga ini keterlibatan masyarakat nantinya akan membuahkan kesejahteraan juga gitu ya, dari masyarakat untuk masyarakat, apalagi nantinya setiap tahunnya akan ada pembagian dari SHU yang merupakan keuntungan dari koperasi gitu. Karena tadi juga dikatakan bisa terbukanya lapangan kerja gitu kan ya.
0: Betul.
1: Dan kegiatan ekonomi ini nantinya akan terus berkembang seperti mata rantai gitu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu ya, kita bicara soal UMKM. Adalah banyak sekali produk-produk atau juga pelaku usaha di Provinsi Lampung yang juga pastinya ikut terlibat. Bagaimana Ibu UMKM ini perlunya bergabung ke dalam koperasi KDKMP ini?
0: Jadi UMKM ini kita paham bahwa kalau dia sendiri berdiri sendiri akan sulit. Karena nanti kalau dia harus bergabung, kenapa harus bergabung pada koperasi? Karena koperasi memberikan kekuatan yang tidak dimiliki oleh UMKM kalau dia berjalan sendiri-sendiri. Melalui koperasi nanti para pelaku UMKM dapat melakukan pembelian bahan baku bersama-sama sehingga dapat lebih murah, memperoleh pendampingan usaha, meningkatkan kualitas produk melalui standar yang sama, memperkuat pemasaran, serta memiliki legalitas kelembagaan yang lebih kuat. Dengan demikian, UMKM kita bisa naik kelas dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih kompetitif. Jadi, tidak perlu banyak merek, tidak perlu banyak UMKM bisa bergabung dalam satu standar yang kita buat bersama. Kalau mungkin ya one village, one product, one brand. Jadi tidak ada persaingan di sesama UMKM untuk pemasarannya saja.
1: Oke, baik. Nah, itu tadi ya produk-produk lokal yang juga nantinya akan akan berjajar nantinya di koperasi Desa Merah Putih dan bisa kita temui secara mudah gitu kan ya. Nah, pastinya punya manfaat ya Bu untuk penyatuan dari produk UMKM dalam satu koperasi di satu daerah. Apalagi nih Disko Perindak atau juga berbagai dinas manapun memiliki binaan-binaan UMKM ya, yang juga nantinya akan dilibatkan. Bagaimana manfaatnya ini Bu?
0: UMKM ini banyak yang peduli, banyak yang membina. Ada Dinas Perindustrian Perdagangan, selain kami yang punya Menteri Koperasi Menteri UMKM, ada pariwisata, juga ada Dinas Pemuda Olahraga, ada UMKM. Kemarin kita nobar kan ada UMKM-nya juga. Jadi memang nanti koperasi dapat menjadi penggerak standar kualitas produk. Produk-produk yang sejenis memiliki mutu, kemasan, dan branding yang seragam sehingga lebih mudah untuk masuk ke pasar. Selain itu, produk tersebut dapat menjadi identitas ekonomi dari suatu wilayah. Misalnya, satu daerah dikenal dengan sentra kopi, sentra kakao, sentra ikan, atau sentra kerajinan yang dipasarkan melalui koperasi. Identitas daerah menjadi semakin kuat, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal. Contohnya, Lampung Timur itu terkenal dengan ikan bandeng. Nah, itu bisa diangkat jadi satu produk untuk UMKM yang akan dibuat standarisasi, branding nama untuk pemenuhan lokal produk MBG. Kalau banyak dia bisa ekspor. Lampung Selatan punya ikan patin yang dibuat jadi ikan dori. Nah, itu juga kalau bisa dua desa bergabung dalam satu produk untuk memenuhi untuk kuota ekspor kalau dia sudah kita sesuai.

0: disesuaikan dengan permintaan buyer standarnya.
1: Oke, baik. Nah, itu juga nantinya akan terus ada kesepakatan yang mudah-mudahan nanti terus menguntungkan buat para pelaku usaha UMKM, biar nantinya produknya akan berkembang go nasional dan go internasional.
0: Iya,
1: ya, betul. Seperti itu ya. Baik. Nah, tentunya dalam keterlibatan masyarakat, Bu, ya, untuk mensukseskan dari program asal cita-citanya dari Presiden Prabowo Subianto ya, dengan pemerataan melalui KDKMP ini melibatkan berbagai lapisan segmentasi ya, masyarakat, nggak hanya dari petani, pelaku usaha, kemudian juga generasi muda, penerus bangsa nih yang juga sangat concern sekali ke KDKMP gitu kan ya. Nah, bagaimana sih Bu inovasi yang juga terus didorong dari Dinas Koperasi ini supaya tetap diminati oleh generasi muda?
0: Sebenarnya inovasi itu banyaknya dari generasi muda. Itu yang kita harapkan. Generasi muda ini sekarang kita punya bonus demografi. Anak-anaknya pinter-pinter, menguasai digitalisasi. Dia bisa komunikasi dengan buyer ekonomi. Dia bisa punya standar mutu produk. Ya, kami harapkan inilah anak-anak muda ini bisa kembali ke desa, membangun desa dan mengembangkan potensi-potensi lokalnya untuk dilakukan pengolahan hilirisasi inovasinya. Nanti dia yang akan memasarkan bisnisnya. Pak Gubernur punya program peternak sapi muda. Nah, kita tahu DKI itu supply dari sapi dari Lampung salah satunya. Nah, tidak mungkin sapi ya dibawa ke Jakarta.
1: Yeah.
0: Nah, petani-petani muda ini bisa mempunyai peternakan, bisa pengolahan susu. Kita di koperasinya udah punya cold storage. Nanti dia bisa bisnis untuk dijual ke Jakarta atau mungkin diekspor beberapa produk-produk pertanian tersebut atau peternakan. Nah, inilah anak muda sekarang banyak inovasi, UMKM banyak maju. Kalau ngeracik makanannya, orang tuanya tidak kalah, pasti tangannya lebih terampil. Tetapi untuk pemasaran dan digitalisasi yang memperdekat dengan buyer, anak muda, apalagi dia menguasai tentang literasi keuangan. Jadi inovasi-inovasi anak muda yang kreatif dari packing, dari kemasan, dari rasa, itu diharapkan bisa keluar untuk memenuhi permintaan pasar yang saat ini disesuaikan dengan kebutuhan internasional maupun nasional.
1: Yes, betul sekali yang dikatakan Bu Evi tadi, pemanfaatkan dari literasi digital dan juga pemanfaatan teknologi sehingga nantinya dalam pengelolaan koperasi juga terus bisa sebagai media ya, untuk memperkenalkan produk lokal supaya bisa dikenal dan juga bisa diekspor mungkin ke negara lain ya, seperti itu. Nah, kalau tadi juga sudah ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, dan kemudian kalau dilihat dari segi ekonomi bagi keluarganya Bu, gimana sih koperasi ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga ekonomi keluarga?
0: Kalau dari segi ekonomi keluarga, koperasi ini akan potensinya sangat besar. Karena dia akan mempunyai nilai tambah dalam suatu keluarga yang selama ini, contoh misalnya dia hanya jual bahan baku jagung itu panen dijual. Ekonomi keluarga, pemerintah memberi bantuan adanya alat dryer, pengering, kemudian ada tergabung dalam koperasi, ada gapoktan, ada pemerataan ekonomi nanti keluarga diberi keterampilan, sehingga tadinya pertumbuhan ekonomi ini tidak menyentuh pada desil 1 maupun desil 2, yaitu penduduk-penduduk miskin di desa, akan ikut juga mendapatkan pemerataan ekonomi. Otomatis dari program-program pemerintah Desaku Maju yang merupakan program Pak Gubernur kita, nanti pemerataan ekonomi masuk, ikut juga mengatasi angka kemiskinan. Ekonomi keluarga pasti akan ada peningkatan dari nilai tambah produk-produk yang dilakukan di hilirisasi, kemudian dilakukan pengemasan sehingga pemasarannya melalui koperasi.
1: Ya, itu tadi ya, merupakan alur yang nantinya akan dipermudah untuk tanpa birokrasi juga sulit Ya, dalam betul. Pemanfaatan KDKMP ini ya Bu. Baik, nah selanjutnya pastinya ada target ya Bu ya, yang juga akan dicapai nantinya dari Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kualitas koperasi di Provinsi Lampung pada khususnya. Ini bagaimana target ke depannya Bu?
0: Target kami ke depan sebenarnya ini suatu harapan dari Pemda dan juga Koperasi Merah Putih termasuk kami, dinas kami. Mm-hmm. Bahwa kami berharap nanti KDKMP ini dapat mengelola koperasi secara profesional, kemudian transparan dan bertanggung jawab dengan fokus pada pengembangan usaha produktif yang benar-benar memberi manfaat bagi anggota dan masyarakatnya. Koperasi harus dikelola tidak hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi sebagai instrumen ekonomi bersama yang mampu meningkatkan kesejahteraan desa dan kelurahan. Kepada masyarakat desa, kami mengajak untuk aktif berpartisipasi, mendukung dan memanfaatkan keberadaan KDKMP sebagai wadah gotong royong ekonomi dengan kebersamaan, kepercayaan dan semangat kemandirian. Kita optimis Koperasi Merah Putih dapat tumbuh kuat dan menjadi pilar pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.
1: Yes, itu tadi ya. Jadi masyarakat ini juga tentunya nanti diharapkan aktif ya, untuk betul. Berpartisipasi dan juga mensupport dari keberadaan KDKMP sebagai wadah gotong royong ekonomi. Jadi belanjanya nanti tuh simpel banget gitu ya. Di KDKMP tuh banyak sekali produk-produk lokal ya. Kemudian hasil bumi ya Ibu ya. Ya. Yang juga nantinya akan bisa Anda dapatkan di KDKMP. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan di pagi hari ini, Bu, pastinya ada kesimpulan ya, yang juga ya. Harapan yang Ibu sampaikan gitu terhadap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Silakan Ibu.
0: Jadi kita harus paham bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah simbol kebangkitan ekonomi rakyat. Ketika koperasi dikelola secara profesional, didukung masyarakat, desa tidak menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Dari desa kita perkuat kemandirian dan dari desa kita wujudkan kesejahteraan bersama. Koperasi bukan dipandang sebagai pilihan kedua dalam kegiatan ekonomi, melainkan menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi kerakyatan. Ketika UMKM bersatu dalam koperasi, potensi desa dikelola melalui Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih, rantai pasok dipersingkat dan masyarakat menjadi anggota sekaligus pemilik usaha, maka manfaat ekonomi akan kembali kepada masyarakat. Inilah pondasi koperasi modern sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
1: Insyaallah, ya itu tadi ya pendengar, koperasi yang juga nantinya akan dipandang sebagai pilihan dalam kegiatan ekonomi, tapi juga menjadi instrumen utama ya, pembangunan betul. Ekonomi kerakyatan yang juga bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat bersama di seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Evi.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya, atas kedatangannya ke Studio Pro 1 dan juga informasi yang juga sudah dibagikan kepada pendengar RRI semua mengenai Hari Koperasi di 79 di hari ke-79 ya di tahun 2026 ketika koperasi berdaya, Indonesia berjaya dan juga Lampung maju. Ya, semoga harapan ini juga tentunya merupakan titik dari keberhasilan iya. ketika pemerintah kemudian juga berkolaborasi dengan masyarakat untuk bisa terus mewujudkan kesejahteraan bersama menjadi peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi dari desa sampai di daerah perkotaan. Ya Ibu. Dan demikian pendengar perbincangan kami di Pemda Menyapa kali ini bersama Ibu Dr. Anda Evi Fatmawati MSI selaku Kepala Dinas Koperasi dan juga UKM Provinsi Lampung dalam tema Koperasi Berjaya, Indonesia Berjaya, Lampung Maju. Semoga apa yang juga beliau sampaikan tentunya bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita terapkan ya ketika nantinya KDMP ini sudah mulai beroperasi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Sampai jumpa Ibu di lain kesempatan.
0: Terima kasih.
1: Iya, semoga sukses ke depannya dan nanti bisa datang lagi berkunjung ke Pro 1 ya, Bu.
0: Terima kasih.
1: Iya. Tetaplah bersama kami pendengar di program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Karena jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan beralih acara ke Cek Fakta. Dan tetaplah bersama kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Azad.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Peringat selamat pagi jelang siang untuk Anda sedang beraktivitas dan juga tentunya di wilayah Kota Bandar Lampung berbagai titik nih sudah ada ya CCTV dan tampaknya ini memang harus berhati-hati kalau kita mau melakukan tindakan atau pelanggaran di jalan sekalipun. Karena pemerintah Kota Bandar Lampung terus mengembangkan program CCTV 1000 wajah guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, aman, dan terintegrasi. Jadi pengembangan dari inovasi pelayanan ini salah satunya program 1000 wajah yang menjadi salah satu unggulan transformasi digital. Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kota Bandar Lampung Rizky Agung juga mengatakan bahwa program 1000 wajah ini merupakan sistem identifikasi berbasis teknologi pengenalan wajah yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik di kota ini. Dikatakan juga dengan program tersebut, data wajah masyarakat bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan layanan pemerintah seperti verifikasi identitas dan juga peningkatan keamanan yang juga bertujuan untuk mendukung efektivitas pelayanan publik di sejumlah organisasi perangkat daerah. Jadi ini juga diciptakan teknologi pemantauan visual secara langsung untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih aman, tertib, dan responsif demi kenyamanan seluruh warga.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
6: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Selamat pagi jelang siang pendengar. Informasi kali ini dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang juga tentunya akan memperkuat upaya dari pengentasan kemiskinan melalui integrasi program kebun, kolam dan juga kandang atau yang juga disingkat dengan K3 dengan bantuan rumah tidak layak huni guna mendorong kemandirian pangan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Suprianto mengatakan bahwa penerima bantuan RTLH ini tidak hanya memperoleh rumah layak huni, tapi juga didorong mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri melalui pemanfaatan lahan di sekitar tempat tinggal. Harapannya adalah ketika masyarakat menerima RTLH dapat memenuhi kebutuhan protein dan juga pangan secara mandiri melalui program kebun, kolam dan juga kandang. Dijelaskan juga pembangunan rumah ini harusnya menjadi awal peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar menyediakan tempat tinggal, tapi juga program ini bisa bermanfaat dan juga diterima oleh masyarakat agar bisa terus berkelanjutan.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Shari Bell, Brand New Day menjadi lagu pamungkas pendengar di percumaan kita kali ini di Lampung Pagi untuk edisi hari ke-21 bulan Juli 2026 ya. Tetap bersama kami di area program 1 karena di day part kedua nanti Anda akan ditemani oleh Indra Julianta hingga pukul 15 ya. Dan sekarang saatnya Vira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Saya Novita Vira beserta Reza yang bertugas sebagai operator mengucapkan selamat pagi jelang siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bersama saya Indra Julianta. Salam hangat untuk keluarga di rumah, di perjalanan maupun yang sedang beraktivitas di seluruh penjuru bumi Wajurai. Senang sekali saya Indra Julianta kembali menemani Anda dengan program Moderasi Beragama edisi Selasa 21 Juli 2026 ini. Dan selama kurang lebih sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang hangat seputar pentingnya merawat toleransi, keberagaman, dan penguatan moderasi beragama di sekitar kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Bandar Lampung.

9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda semua di moderasi beragama siang hari ini di program 1 RRI Bandar Lampung dan menyikapi dinamika sosial masyarakat kita saat ini, terutama yang ada di Provinsi Lampung. Dan ini terus dibuktikan oleh wilayah ini pendengar, di mana sebagai provinsi yang teduh dan penuh rasa kekeluargaan, kita punya kabar baik nih mengenai data terbaru dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dan juga Kanwil Kemenak Lampung, bahwa indeks kerukunan umat beragama atau IKUB Provinsi Lampung terus menunjukkan tren peningkatan yang positif. Capaian ini merupakan buah manis dari kolaborasi intensif antara pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Agama, tokoh lintas agama, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga toleransi dan juga kesetaraan. Nah, dalam perkembangannya, penguatan moderasi beragama di Lampung ini gak lagi hanya menjadi urusan lembaga keagamaan saja, melainkan digerakkan secara lintas sektoral. Dan langkah konkret ini diperkuat dengan koordinasi strategis Pemprov Lampung bersama Kemenak yang mendorong penguatan keharmonisan sosial hingga ke tingkat akar rumput. Bahkan Kemenko PMK juga terus mendorong kawasan Lampung sebagai salah satu percontohan kerukunan umat beragama nasional. Di tingkat nasional, Kementerian Agama tahun 2026 ini juga melancarkan berbagai program inovatif, salah satunya adalah gerakan ekoteologi, yaitu mengaitkan nilai-nilai ajaran agama dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan juga alam tempat kita tinggal bersama. Jadi moderasi beragama itu wujudnya sangat nyata, di mana pendengar mulai dari menghargai tetangga yang berbeda keyakinan, merawat fasilitas publik bersama, hingga menjaga alam Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Bentar, tunggu bentar.
1: Ngapa leh?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain leh?
0: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta, pendengar yang masih menemani siang Anda di hari ini. Dan kita masih akan berbicara mengenai moderasi beragama, di mana untuk semangat dan juga apa ya bisa dibilang ya, perubahan-perubahan yang terjadi begitu kan di zaman ini, bahwa menanggapi moderasi beragama dengan sikap-sikap yang bisa diajarkan begitu ya. Ada beberapa hal-hal sederhana yang ternyata bisa ditularkan di dalam lingkup ranah keluarga gitu. Seperti misalnya ajarkan sikap kemanusiaan, ini bisa menanamkan bahwa setiap manusia apapun latar belakang keyakinannya wajib dihormati hak-hak dasarnya dan kita tolong saat butuh bantuan. Kemudian juga yang bisa diajarkan dalam ruang lingkup yang lebih sederhana yaitu klaim kebenaran sepihak dalam interaksi sosial, dan ini harus dihindari. Anda bisa melatih anak-anak untuk bersikap terbuka, mau mendengarkan dan menghargai perbedaan pandangan secara santun. Kemudian juga menjadikan rumah ibadah serta komunitas tempat yang menyejukkan, dan ini bisa dijadikan lingkungan keluarga serta rumah ibadah ini sebagai ruang yang aman, ramah anak dan juga perekat persatuan bangsa. Nah, pendengar, bagaimana dengan Anda di rumah? Apa cerita atau pengalaman menarik di lingkungan RT atau RW yang bisa menjadi sebuah pembelajaran gitu ya dalam merawat kerukunan umat beragama? Anda bisa komentar juga melalui Instagram kita di @RRIPro1BandarLampung dan juga di WhatsApp kami pendengar, untuk sama-sama begitu ya berbagi cerita mengenai hal-hal yang sifatnya tentang moderasi beragama begitu. Dan yang pasti juga pendengar, Anda masih akan dihibur dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan di program 1 RRI Bandar Lampung untuk menemani aktivitas pagi menjelang siang Anda hanya di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Republik Bukarest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez

0: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden bulan kedua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL2 dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi kita juara atau harga juara?
1: Targetnya juara mah, saya pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, Piala Presiden bulan kedua, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Sandy Was, Tagner Orotmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karismaritri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?

0: lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Huang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Lee, tim nasional bola voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Indra Julianta yang juga masih menemani ruang dengar Anda dalam program Lampung Siang ini. Dan yang pasti juga semoga di siang hari ini persiapan makan siang Anda juga menjadi hangat, menjadi berkah, dan menjadi situasi yang menyenangkan bersama keluarga di rumah ya, yang lagi di rumah, work from home, atau memang influencer dan juga freelancer begitu ya. Atau bahkan rekan kerja di tempat Anda beraktivitas saat ini. Dan selama beberapa waktu ke depan, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, Indra sudah menyiapkan serangkaian informasi terkini, faktual dan juga tentunya penting untuk Anda ketahui di wilayah Lampung serta di Indonesia. Dan yang pasti untuk mengawali informasi dari ranah sosial serta kesejahteraan masyarakat, ini ada kabar penting ya dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Karena mulai pekan ini penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT maksud kami di tahap ketiga tahun 2026 secara nasional telah dijadwalkan oleh Kemensos. Jadi bagi pendengar yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM, Anda kini bisa mengecek status penerimaan secara mandiri melalui aplikasi atau situs resmi cek Bansos Kemensos tanpa harus mengantri ke kantor dinas. Dan Pemkot Bandar Lampung saat ini juga tengah mematangkan koordinasi teknis bersama pemerintah provinsi agar proses pencairan di lapangan berjalan tertib dan juga tepat sasaran. Jadi mendengar untuk informasi-informasi menarik lainnya seputaran info daerah yang ada di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung ataupun di Indonesia, tetap dengerin terus program 1 RRI Bandar Lampung.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, di hari ini perakhiran cuaca wilayah Lampung siang hingga sore hari ini BMKG menghimbau pendengar yang hari ini beraktivitas di luar ruangan untuk tetap berwaspada. Karena secara umum cuaca berawan namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi mengguyur sebagian besar wilayah termasuk di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Timur hingga Mesuji. Sementara untuk wilayah perairan Lampung diingatkan pula kepada para nelayan dan penyedia jasa penyeberangan untuk mengantisipasi potensi gelombang tinggi yang ada di beberapa titik. Selain info sosial dan juga cuaca yang sudah disampaikan, sepekan ini juga kemeriahan masih terasa di pusat kota menyusul suksesnya pembukaan Bandar Lampung Expo 2026 dan gelaran ini nggak hanya menjadi etalase hiburan dan produk UMKM lokal, tapi juga tempat rekreasi edukatif bagi keluarga untuk melihat dari dekat perkembangan pembangunan kota Bandar Lampung. Bagaimana selengkapnya? Tetap dengarkan program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat siang pendengar ya. Semoga di siang hari ini santap siang yang Anda nikmati benar-benar memang adalah santap siang bisa memberikan refreshment begitu ya. Fast charging untuk aktivitas lanjutan yang memang ini sangat padat sekali begitu kan. Dan memang sekarang ini kita butuh pondasi yang kuat gitu untuk menghadapi dunia yang cukup berat ini pendengar. Dan yang pasti juga bersama dengan program 1 RRI Bandar Lampung, kita juga masih akan sajikan informasi-informasi di sekitaran Lampung dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Salah satunya adalah mengenai Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya yang menjadi salah satu acara ya untuk penyemarakan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung. Jadi Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya kemarin digelar sebagai bagian dari rangkaian Begawi Bandar Lampung tahun 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-344 Kota Bandar Lampung. Dan kegiatan yang digelar di Tugu Adipura tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya khas Lampung yang ada di masyarakat. Dan dalam sambutannya ini ada Wali Kota Bandar Lampung yaitu Eva Duyana mengajak seluruh masyarakat untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga rangkaian kegiatan Begawi Bandar Lampung tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. Dan dia juga mengatakan bahwa Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya itu menjadi salah satu agenda yang memiliki nilai budaya tinggi karena menampilkan keunikan serta kekayaan adat dan tradisi yang ada di Provinsi Lampung.

0: di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Bulan aku dikandung mama.
2: Papa di dalam.
1: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Mana tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 90,9 FM, program Satu RRI Bandar Lampung. Dan Indra Julianta masih menemani Anda semua kali ini dengan informasi mengenai kejurda padi Lampung yang ternyata ini bisa membangun atlet untuk berdaya saing, apalagi kita tahu bahwa padel menjadi salah satu olahraga yang populer akhir-akhir ini. Dan kejuaraan daerah atau kejurda padi Lampung 2026 akan digelar pada 25 Juli 2026 di Dome Sports Arena. Nah, ajang yang akan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung itu menjadi momentum untuk melahirkan atlet padel yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Kejurda tidak hanya menjadi arena kompetisi bagi atlet terbaik dari berbagai daerah di Lampung, tapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial. Melalui kompetisi yang berjenjang diharapkan prestasi olahraga padel di Lampung terus berkembang. Sementara itu, Bendahara PBPI Kota Metro yaitu Devi Meliza mengatakan bahwa kejurda menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem olahraga padel di Provinsi Lampung. Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan kompetisi yang rutin agar kemampuan para pemain akan terus meningkat. Dan pendengar, untuk informasi-informasi menarik lainnya, kamu bisa langsung baca di website kami melalui www.rri.co.id.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang edisi Selasa 21 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan perundungan di sekolah menyusul kasus yang menimpa seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur. Dan topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga akan dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait PPPA Lampung, perkuat edukasi cegah perundungan di sekolah yang telah dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
1: Halo, saya Ake sebagai pedagang mochi. Saya sangat mendukung langkah dinas PPPA Lampung yang memperkuat edukasi untuk mencegah perundungan di sekolah. Menurut saya, masih banyak anak yang belum memahami bahwa tindakan mengejek, mengucilkan, atau melakukan kekerasan kepada teman, termasuk bentuk perundungan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental maupun prestasi belajar korban. Dengan adanya edukasi yang dilakukan secara rutin, siswa diharapkan bisa lebih menghargai satu sama lain, berani melapor jika melihat atau mengalami perundungan, sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar.
2: Halo, saya Naila. Saya mendukung adanya edukasi pencegahan perundungan. Tetapi menurut saya edukasi saja belum cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Masih diperlukan pengawasan yang lebih aktif dari pihak sekolah, peran orang tua dalam membentuk karakter anak di rumah, serta penanganan yang tegas terhadap pelaku perundungan. Jika hanya diberikan sosialisasi tanpa tindak lanjut yang jelas, saya khawatir kasus perundungan akan tetap terjadi. Jadi perlu kerjasama semua pihak agar upaya pencegahan benar-benar efektif.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan perundungan di sekolah menyusul kasus yang menimpa seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Kasus perundungan yang menimpa seorang siswi sekolah dasar di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur masih dalam proses pendampingan oleh pemerintah daerah. Korban mengalami trauma psikis dan luka fisik. Pemerintah telah memberikan pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, serta pembinaan kepada keluarga anak-anak yang terlibat. Menyikapi kasus tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memperkuat edukasi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Fahrial, mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, UPTD PPA, dan pihak lainnya untuk memberikan materi pencegahan perundungan kepada para siswa, termasuk saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selain edukasi di sekolah, Dinas PPPA juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak maupun kepolisian.
4: Untuk mengurangi pembulian, kita juga sekarang sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan UPT-nya SMA, SMP. Pada saat kemarin MPLS, kita berkeliling di semua sekolah bersama dengan Puspaga dan UPTD memberikan materi tentang pembulian. Dan kita juga mengajak untuk semua siswa untuk saling menyayangi, saling menghormati sesama temannya, karena adalah teman, adalah keluarganya di sekolah. Nah, itulah salah satu yang kami lakukan untuk mengurangi pembulian yang ada di sekolah-sekolah.
3: Pendampingan kepada korban akan diberikan sejak laporan pertama diterima dan seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis. Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh pihak mulai dari sekolah, orang tua hingga masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman sehingga kasus perundungan dapat dicegah sejak dini. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Realisasi nilai investasi di Kota Bandar Lampung pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 16,6% dari target tahunan. Dan dari target investasi sebesar 4,5 triliun rupiah, nilai investasi yang telah terrealisasi mencapai lebih dari 524 miliar rupiah. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
5: Nilai investasi di Kota Bandar Lampung terus menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data pemerintah kota, jumlah pengusaha yang menanamkan modal di Kota Bandar Lampung terus meningkat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung Febriana mengatakan, pada tahun 2026, pemerintah kota menargetkan realisasi investasi sebesar 4,5 triliun rupiah. Hingga akhir triwulan pertama atau akhir Maret 2026, realisasi investasi yang masuk mencapai lebih dari 524 miliar rupiah atau setara dengan 16,6% dari target tahunan. Ditambahkannya angka tersebut masih berpotensi meningkat, pasalnya laporan realisasi investasi triwulan kedua telah disampaikan dan kini masih menunggu rilis resmi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Peningkatan nilai investasi ini menjadi indikator positif bagi perekonomian Bandar Lampung. Selain meningkatkan pendapatan asli daerah, masuknya investasi juga mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.
6: Ya, jadi pada tahun 2026 ini kan target investasi di Kota Bandar Lampung ada 4,5 triliun ya. 4,5 triliun sampai dengan triwulan 1 itu sampai dengan Maret 2026. Realisasi investasi di Kota Bandar Lampung itu 744 miliar atau sekitar 16,6%. Dari sektor tersier. Sektor tersier itu tertingginya ada di sektor transportasi, perdagangan, dan juga perhotelan resto.
5: Realisasi investasi di Kota Bandar Lampung berasal dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Hingga saat ini sektor tersier khususnya transportasi, pergudangan, dan komunikasi menjadi penyumbang investasi terbesar dengan nilai lebih 159 miliar rupiah. Posisi berikutnya ditempati sektor hotel dan restoran dengan nilai investasi lebih dari 15 miliar rupiah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bandar Lampung terus mengintensifkan upaya pencegahan praktik koruptif di lingkungan birokrasi melalui inovasi diskusi publik atau ngopi pai, yaitu ngobrol pagi seputar pelayanan dan perbendaharaan.
7: Jadi hari ini KPPN Bandar Lampung menyelenggarakan acara yang disebut ngopi pai, gitu kan. Jadi ngobrolin terkait dengan pelaksanaan anggaran.
8: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bandar Lampung terus berkomitmen memperkuat budaya anti korupsi dan menjaga integritas baik di lingkungan internal pegawai maupun di lingkungan satuan kerja atau satker mitra kerja. Satu langkah strategis yang konsisten dijalankan adalah melalui program diskusi publik ngopi pai atau ngobrol pagi seputar pelayanan dan perbendaharaan. Kepala KPPN Bandar Lampung Jauhari mengungkapkan program ngopi pai didesain bukan sekedar wadah sosialisasi aturan perbendaharaan, melainkan juga sarana komunikasi dua arah yang interaktif untuk menanamkan nilai-nilai integritas. Jauhari menambahkan, untuk memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan internal, ngopi pai dimanfaatkan untuk terus mengingatkan seluruh jajaran pegawai KPPN mengenai pentingnya menjaga kode etik, penolakan gratifikasi, serta penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau spam. Dirinya menjelaskan, bagi satuan kerja instansi pengguna layanan, program ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan pemahaman aturan yang mendalam, potensi penyimpangan maupun praktik korupsi dalam proses pencairan dana APBN dapat diminimalisir.
7: Jadi langkah ini kami lakukan, satu yang terkait dengan FKP, kami ingin mendapatkan umpan balik dari masyarakat, karena apapun yang sudah kami lakukan, KPPN Bandar Lampung sudah BBK, BBBM, layanannya sudah penuh integritas, dan kami banyak sekali inovasi, namun demikian mungkin ada beberapa satker yang kemudian akan memberikan nilai tambah kepada kami, kami buka dengan forum konsultasi publik ini, termasuk dengan ngopi pai ini, kita akan memastikan bahwa pelaksanaan anggaran di seluruh satker, kami yang punya satker 265, ini akan berjalan dengan baik, termasuk kami memberikan apresiasi kepada satker yang kemudian beberapa indikatornya kami nilai memenuhi syarat yang baik, itu harapannya bisa ditiru oleh satker yang lain.
8: Dengan konsistensi pelaksanaan program Ngopi Pai, dirinya berharap sinergi dan kepercayaan publik serta mitra kerja terhadap instansi pengelolaan perbendaharaan negara semakin kuat, sekaligus mewujudkan wilayah kerja yang bersih dari korupsi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 8.768 penerima manfaat di wilayah Waituba mendapatkan layanan program makan bergizi gratis yang dikelola melalui 3 dapur operasional. Program ini menyasar peserta didik hingga kelompok posyandu dengan data penerima yang diperbaharui secara dinamis. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
9: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Waituba melayani sekitar 8.768 penerima manfaat program makan bergizi gratis melalui 3 dapur yang beroperasi di wilayah Waituba. Koordinator wilayah Waituba, Adi Nurjanaresma, kepada RRI mengatakan penerima manfaat berasal dari peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mayoritas penerima manfaat merupakan peserta didik mulai dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat. Adi menjelaskan, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui menerima layanan melalui posyandu berdasarkan data sasaran yang telah diverifikasi bersama instansi terkait. Menurutnya, jumlah penerima manfaat masih bersifat dinamis sehingga pemutakhiran data akan terus dilakukan sesuai perkembangan di lapangan. Dirinya berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan memberi dampak positif terhadap peningkatan gizi masyarakat khususnya di wilayah Waituba.
10: Saat ini SPPG wilayah Kecamatan Waituba yang terdiri dari 3 dapur melayani sekitar 8.768 penerima manfaat yang terdiri atas peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat serta balita dan ibu hamil, ibu menyusui. Sebagian besar penerima manfaat merupakan siswa sekolah. Sementara 3B atau balita serta ibu hamil dan menyusui dilayani melalui posyandu sesuai data sasaran yang telah diverifikasi. Jumlah tersebut dapat mengalami penyesuaian mengikuti proses pemutakhiran data penerima manfaat oleh instansi terkait.
9: Sementara itu, salah seorang penerima manfaat, Apriliano Pratama, mengungkapkan bahwa menu makanan yang disajikan setiap hari selalu berganti, terdiri dari nasi, lauk pauk lengkap, serta ayam atau ikan, sayur, serta buah. Ia mengaku makanan tersebut terasa enak dan membuat para siswa semakin bersemangat belajar karena tidak perlu lagi memikirkan uang jajan atau repot membawa bekal dari rumah.
11: Setiap hari menunya ganti-ganti, ada nasi, lauk pauk lengkap seperti ayam atau ikan, sayur, dan juga buahnya. Rasanya enak dan bikin kami tambah semangat belajar di kelas karena tidak perlu pusing memikirkan uang jajan atau repot bawa bekal dari rumah. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dan petugas dapur SPPG yang sudah menyiapkan makanan sehat ini. Harapannya semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan terus berjalan.
9: Dengan layanan yang terus diperbarui dan menjangkau ribuan penerima manfaat, program makan bergizi gratis di Waituba diharapkan mampu mendukung pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar Kejari Waikanan Mahmudin melalui Kepala Seksi Intelijen atau Kasi Intel Kejari Waikanan Ihsan Azwar menegaskan bahwa mekanisme komunikasi tersebut bukanlah suatu bentuk pelanggaran, melainkan murni bagian dari koordinasi awal yang sah dan sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
12: Kejaksaan Negeri Kejari Waikanan akhirnya memberikan hak jawab sekaligus klarifikasi untuk merespon pemberitaan tanggal 20 Juli 2026 yang menyebutkan bahwa pemanggilan sejumlah sekolah, puskesmas, dan organisasi perangkat daerah atau OPD melalui aplikasi WhatsApp memicu keresahan dan mempertanyakan kepastian hukum. Kejari Waikanan Mahmudin melalui Kepala Seksi Intelijen Kasi Intel Kejari Waikanan Ihsan Aswar menegaskan bahwa mekanisme komunikasi tersebut bukanlah suatu bentuk pelanggaran, melainkan murni bagian dari koordinasi awal yang sah dan sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Pihak Kejari membenarkan bahwa mereka telah melakukan komunikasi awal kepada sejumlah sekolah dan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas via WhatsApp. Namun langkah ini diambil semata-mata demi efisiensi dan memastikan pihak-pihak yang dipanggil mengetahui secara cepat perihal adanya laporan pengaduan masyarakat dari sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ia memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam penanganan laporan masyarakat selalu berlandaskan pada tugas dan fungsi kejaksaan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kegiatan pengumpulan data dan keterangan ini dilaksanakan dengan dasar hukum yang kuat, diantaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik
13: Republik Indonesia. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang optimalisasi tugas fungsi penyelenggaraan intelijen penegakan hukum. Melalui klarifikasi ini, Ihsan Aswar menegaskan komitmen institusinya yang senantiasa menjunjung tinggi asas kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penegakan hukum.
14: Terkait pemberitaan, pemanggilan lewat WhatsApp bikin resah sejumlah sekolah, puskesmas, dan UPD di Waikanan pertanyakan kepastian hukum. Sehubungan dengan narasi yang termuat di beberapa media tanggal 20 Juli 2026, dengan ini Kejaksaan Negeri Waikanan menyampaikan hak jawab sebagai berikut. Bahwa Kejaksaan Negeri Waikanan telah melakukan koordinasi awal kepada sejumlah sekolah dan puskesmas. Koordinasi awal melalui WhatsApp dilakukan untuk efisiensi dan memastikan pihak yang dipanggil mengetahui terkait adanya laporan pengaduan dari lembaga swadaya masyarakat. Namun demikian, pemanggilan tersebut sudah sesuai dan sejalan dengan SOP yang berlaku. Kejaksaan Negeri Waikanan dalam hal ini menjunjung tinggi asas kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kami juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi. Kami berharap semua pihak mendukung upaya penegakan hukum yang tujuan untuk kebaikan bersama.
13: Di akhir keterangannya, pihak kejaksaan juga memberikan himbauan kepada publik dan aparatur pemerintah agar tetap tenang dan bijak dalam merespon isu yang beredar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN menjadi salah satu fasilitas penting dalam program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Provinsi Lampung. Kehadiran SPBN diharapkan mampu mengatasi persoalan akses bahan bakar subsidi yang selama ini menjadi kendala utama bagi para nelayan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
15: Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN menjadi salah satu fasilitas penting dalam program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Provinsi Lampung. Kehadiran SPBN diharapkan mampu mengatasi persoalan akses bahan bakar subsidi yang selama ini menjadi kendala utama bagi nelayan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, mengatakan pembangunan SPBN dilakukan untuk mendukung aktivitas melaut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurutnya selama ini banyak nelayan harus menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer hanya untuk memperoleh bahan bakar subsidi. Dia menjelaskan keberadaan SPBN di kawasan pesisir akan membuat distribusi bahan bakar menjadi lebih mudah sehingga nelayan dapat lebih fokus menjalankan aktivitas penangkapan ikan.
16: Di Kecamatan Seragi itu ada juga yang dibangun SPBN, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan. Karena ini memang problem, jadi nelayan, terkait dengan bahan bakar subsidi juga yang menjadi problem adalah kalau tidak dibangun SPBN di wilayah-wilayah pesisir, mereka mendapatkan bahan bakar subsidi ini terlalu jauh. Ada yang sampai 30 kilo, ada yang sampai 20 kilo, sehingga waktunya habis hanya untuk mendapatkan bahan bakar subsidi.
15: Sementara itu, salah satu nelayan di Lampung, Rashid, mengaku sangat terbantu dengan adanya stasiun pengisian bahan bakar nelayan karena memudahkan nelayan mendapatkan bahan bakar minyak.
17: Selagi belum ada SPBN ini atau subsidi BBM ini, kami nelayan sangat kesusahan. Alhamdulillah setelah adanya SPBN atau subsidi nelayan ini, kami merasa sangat terbantukan. Dan alhamdulillah semenjak adanya SPBN ini, ya kami cukup di bibir pantai sudah ada.
15: Selain pembangunan SPBN, pemerintah Provinsi Lampung juga terus mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai kawasan ekonomi maritim yang produktif dan terintegrasi. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pembangunan 34 Kampung Nelayan Merah Putih. Sebanyak 4 lokasi telah terrealisasi pada 2025, yakni di Kecamatan Seragi dan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, serta 2 lokasi di Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Sementara pada 2026, pembangunan KNMP kembali dilakukan di 4 lokasi, yaitu Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, 1 lokasi di Kabupaten Lampung Selatan, serta 1 lokasi di Kabupaten Lampung Tengah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman baca masyarakat tidak hanya menjadi tempat meningkatkan minat baca, tetapi juga membuka akses pendidikan bagi warga putus sekolah. Hal itu diwujudkan oleh Pustaka Kencana melalui penyelenggaraan program Sekolah Kestaraan di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
18: Salah satu komunitas baca di Kabupaten Waikanan, Pustaka Kencana, membuka layanan sekolah kesetaraan bagi masyarakat yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan formal. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan melalui jalur non-formal. Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Waikanan, Eko Prasetyo, mengatakan program sekolah kesetaraan menjadi salah satu layanan unggulan yang diselenggarakan Pustaka Kencana. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan. Menurutnya, layanan yang disediakan meliputi paket A setara sekolah dasar, paket B setara sekolah menengah pertama, dan paket C setara sekolah menengah atas. Ia menyebut, hingga saat ini lebih dari 20 orang telah mengikuti program pendidikan kesetaraan di Pustaka Kencana. Dirinya menjelaskan, keberadaan sekolah kesetaraan menjadi bukti bahwa taman baca masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca. Komunitas literasi juga dapat menjadi pusat pembelajaran yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
19: Pustaka Kencana sebagai salah satu komunitas baca di Kabupaten Waikanan juga menyelenggarakan salah satu program layanan, yakni sekolah kesetaraan, yakni kegiatan yang memfasilitasi masyarakat putus sekolah untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Di Pustaka Kencana sendiri sudah terlebih dari 20 orang yang telah mengikuti program sekolah kesetaraan ini. Dengan hal ini, Pustaka Kencana sebagai komunitas baca menjadi ruang belajar masyarakat sepanjang hayat yang tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga menjadi ruang belajar untuk sekolah formal maupun sekolah informal.
18: Sementara itu, salah satu peserta didik kesetaraan Pustaka Kencana, Jenny Lestari, mengaku ingin menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas melalui program kesetaraan paket C. Selain itu, melalui program tersebut, ia ingin mengembangkan pengetahuan dan meraih peluang masa depan yang lebih cerah.
20: Jadi motivasi saya untuk melanjutkan pendidikan kesetaraan paket C di Pustaka Kencana karena saya ingin menyelesaikan pendidikan setara SMA sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saya yakin pendidikan merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang yang lebih baik di masa depan. Selain itu, saya ingin meningkatkan pengetahuan dan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam dunia kerja. Saya berharap dapat meraih cita-cita membanggakan keluarga serta membangun masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan.
18: Melalui program tersebut, Pustaka Kencana berupaya menghadirkan ruang belajar sepanjang hayat bagi seluruh kalangan. Selain meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, peserta didik juga memperoleh kesempatan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan yang terstruktur. Program ini juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Desa Bagelan, Kecamatan Gedong Tataan, berdiri Museum Nasional Ketransmigrasian. Museum ini merupakan satu-satunya museum transmigrasi di dunia yang menyimpan sejarah program kolonialisasi pertama di Indonesia 121 tahun silam. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
21: Kenapa ada museum transmigrasi? Kenapa ada museum transmigrasi di Bagelan ini? Desa Bagelan itu.
22: Museum Nasional Ketransmigrasian merupakan tempat khusus yang dibuat untuk memperkenalkan dan menyimpan sejarah panjang program transmigrasi di Indonesia. Museum ini berada di Desa Bagelan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Wilayah ini tidak dipilih secara sembarangan karena menjadi titik awal sejarah transmigrasi modern di Indonesia. Pemandu Museum Nasional Ketransmigrasian Lampung, Turino, mengatakan pada awalnya museum berada di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum akhirnya dihibahkan kepada Provinsi Lampung. Menurut Turino, pada tahun 1905, Lampung menjadi daerah pertama yang dipilih sebagai lokasi kolonisasi, tepatnya di Desa Bagelan, Kecamatan Gedong Tataan. Dia menjelaskan, disinilah para transmigran menapakkan kaki, membuka lahan, dan membangun pemukiman baru. Oleh karena itu, sebagai penanda awal jejak transmigrasi di Indonesia, didirikanlah Museum Ketransmigrasian di Desa Bagelan, Kecamatan Gedong Tataan.
21: Awalnya ini Kementerian Tenaga Kerja dan Migrasi karena museum nasional itu sudah dibahkan ke Lampung jadi milik provinsi. Koleksi kita ini luar biasa. Dari sejarahnya sedikit sampaikan kenapa ada museum transmigrasi. Kenapa ada museum transmigrasi di Bagelan ini? Desa Bagelan itu merupakan salah satu desa kolonisasi pertama. Waktu itu tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda memindahkan penduduk ke Lampung, tepatnya di Gedung Tatani. Banyak 155 kepala keluarga yang dipindahkan ke Lampung.
22: Dengan luas area mencapai 63 hektar dan bangunan bertingkat 3, museum ini diresmikan pada tahun 2004 dan sejak itu berfungsi sebagai pusat dokumentasi, edukasi, serta pelestarian nilai-nilai kebangsaan. Museum Ketransmigrasian menyimpan lebih dari 254 koleksi yang merekam jejak keseharian para transmigran, mulai dari peralatan hidup yang paling sederhana hingga benda-benda yang syarat nilai budaya. Secara garis besar, koleksi-koleksi itu terbagi ke dalam 6 kategori utama. Selain itu, di museum ini juga terdapat 11 anjungan provinsi, diantaranya Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, pengurus besar Persatuan Gateball Seluruh Indonesia atau PB Pergatsi mendorong Pengprov Pergatsi Lampung untuk menjadikan peningkatan kualitas pelatih dan wasit sebagai program prioritas. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk memperkuat sistem pembinaan atlet sekaligus meningkatkan prestasi Gateball Lampung di tingkat nasional maupun internasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
4: Yang dilakukan oleh PB dan Kementerian Olahraga mengikuti pendidikan dan pelatihan wasit dan pelatih.
23: Usai pengukuhan dan pelantikan, pengurus besar Persatuan Gateball Seluruh Indonesia atau PB Pergatsi meminta Pengprov Pergatsi Lampung memprioritaskan peningkatan kualitas pelatih dan wasit sebagai bagian dari pembinaan prestasi atlet. Ketua Harian PB Pergatsi, Halawi Abdul Hamid, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan prestasi Gateball di daerah. Ia menjelaskan Lampung dapat memulai dengan menggelar pelatihan pelatih dan wasit tingkat provinsi bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, peserta terbaik dapat mengikuti pendidikan pelatihan dan sertifikasi tingkat nasional yang diselenggarakan PB Pergatsi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4: Untuk Lampung sendiri tingkat provinsi yaitu mengadakan pelatihan pelatih dan pelatihan wasit tingkat provinsi. Ini dengan kerjasama juga dengan pendidikan dinas dari olahraga provinsi Lampung, ya. Kemudian nanti dikirim ke pusat yang dilakukan oleh PB dan Kementerian Olahraga mengikuti pendidikan dan pelatihan wasit dan pelatih serta sertifikasi tingkat nasional. Nah, ini perlu didorong. Jadi kalau ingin meningkat atletnya, wasit dan pelatihnya juga harus ditingkatkan. Itu saran dari PB.
23: Sementara itu, ia menilai langkah tersebut akan memperkuat kualitas pembinaan di daerah sekaligus menciptakan ekosistem Gateball yang lebih profesional. Ia optimis kepengurusan baru Pergatsi Lampung mampu menjalankan program tersebut. Menurutnya, semangat yang ditunjukkan para pengurus menjadi modal penting untuk mengembangkan Gateball di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung hingga siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta undur diri dari berita siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

Pendengar, saat lagi kita akan sama-sama mendengarkan 100% Indonesia Nasional yang disiarkan langsung dari program 1 RRI Jakarta yang akan disiarkan di seluruh Pro 1 Nasional se-Indonesia. Jadi tetap bersama kami di 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, Kanal Inspirasi.

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insya Allah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya. Dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Yes. Dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id.
0: Yep.
1: Atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, dimana lagi kalau bukan di @RRI Pro 1 Jakarta, atau juga RRI Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO.
1: Ouch.
0: Wow, CEO. Wow. Dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO. Ay,
0: yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku. Mungkin lebih dekat lagi kali ya. Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak?
2: Masih
1: diperjuangkan ya?
2: Harusnya.
1: Masih
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
2: Benar banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih enggak ya?
2: Masih enggak ya?
1: Gue masih diperjuangkan enggak ya?
2: Layak.
1: Tapi congrats ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
2: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
2: Udah sebulanan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
1: 16 Juni rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
2: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
2: kehidupan anak-anak Gen Z.
1: Oh, Gen Z.
2: Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationship-nya tuh yang ke Mary kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik, kayaknya gampang, tapi pas nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
2: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
2: Ya lumayan sulit.
1: Challenging waktu, ya?
2: Iya, benar-benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
2: Benar-benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
2: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
2: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
2: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
2: Lumayan cepat atau lama kalau kayak gitu?
3: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di take, nah itu jadi sesuatu
1: tak semudah ya.
3: Pasti pokoknya teknis lah itu, ternyata butuh perjuangan.
1: Ya sesuai nama lagi, masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih?
2: Kira-kira gitu, lagunya gitu apa? Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga.
2: Emang iya.
0: Cobalah bertahan. Itu pas banget. Pas ya. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
2: Hati benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo.
4: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu gak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus, minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu Bang Iksan, aku,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya. Dede ya? Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung.
1: Iya, feedback. Feedback banget Bung.
4: Kan pertanyaannya untuk Mbak Gema.
2: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, apa namanya, ini kan seorang ranger, produser, baru apalagi pencipta
0: CEO.
4: Lagu kalian punya. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi ranger, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya ini.
0: Halo. Bang Albert, putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Okay. Udah mencetak album apa belum gitu?
0: Oke. Okay. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, okay. Pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Okay. Okay. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Okay. Okay. Itu saja, Bang Hendra.
5: Ya.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow. Baik, terima kasih, Bang Hendra. Terima kasih banyak. Udah. Selamat siang.
5: Ya, sama-sama,
0: Mbak. Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin iya, bisa diulas lagi.
1: Boleh sah? Dong.
0: Semangat banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat nggak pendengar? Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado, dia tanya. Iya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
2: Ini karir profesional kayak
1: sebagai
2: udah
1: penyanyi.
2: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Oh my god.
2: Nyanyi. Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke.
2: Baik. Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi okay, aktif lagi gitu.
1: Oh. Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
2: Iya benar.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga enggak berani nanya.
0: Baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio.
0: Ya.
1: Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
3: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Mm-hmm. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
3: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. Oke.
3: Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
3: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Shafiq tuh.
1: Oke, ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
3: Lalu okay, akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini Ojini.
1: Aduh,
0: udah aktif di situ.
3: Kolaborasi sama Ojini, beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
3: Sampai pernah produce bantu Warna. Lalu ada jadi produsernya Indah Nepertari.
1: Banyak tuh. Terus Indah lanjut Nepertari, Om.
3: Dan lanjut sampai sekarang aku di Roland Keyboard itu 18 tahun. Wow. Untuk jadi produk spesialis. Nah, akhirnya
0: keren banget.
3: Terima kasih.
1: Terus Om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ya, ini,
3: aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisannya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya, dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
3: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
0: Aduh,
3: ya.
0: Matiin mic ya.
1: Cana ya.
3: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang luar punya itu biasa. Semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya, di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
3: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa, tapi Raja jadi bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan.
1: Tahu,
3: tapi lebih ke World Music. Aduh, gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
1: Sama-sama.
0: Wow, sama-sama sama Uda ya.
3: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir, jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi intinya pernah ya.
3: Pernah.
1: Intinya pernah dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu raja beneran jadi raja, yang satu akar nggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya. Mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
3: Betul. Biar jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
3: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
3: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional. Iya
1: lagi, bisa juga lagi. Kalau tadi cuma pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah
2: enggak? Grup musik itu band,
1: maksudnya band ataupun atau grup vokal.
2: Kalau band banyak sih, hari-hari juga.
3: Karena dia reguler juga
2: kan.
1: Jadi sempat reguler
3: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
3: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya.
2: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
2: Benar-benar.
1: Karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
2: banyak
1: ya semuanya.
2: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shaili.
0: Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica nih.
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Isan,
1: semoga cepat sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
6: Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Bang Isan, tapi kita sempetin.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
0: sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
0: Amin.
6: Semoga semangat lagi.
1: Amin. Amin dong, harus ya Allah, dong semangat amin. Dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
2: kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Oh, produsernya, ada Bang Rio.
1: Bang Rio.
0: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
6: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Sama Mbak Sili juga, sama Mbak Isan. Dan pokoknya semuanya pekerjaannya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya tuh. Luar biasa ya.
1: Dia nanya tuh. Dia nanya tuh ke Kak Gema, nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
2: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
2: Gabung Nada Bumi
3: tahun kemarin.
1: Oh, baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
0: Iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru. Udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
0: Mbak Gema.
1: Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
3: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
3: Karena biasanya sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
1: Iya, nah,
3: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, music digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa Dia tidak peduli tentang artisnya siapapun,
1: betul,
3: Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah kalau hari ini misalnya Gema kita bikinin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya gak jalan,
1: betul.
3: Nah satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, gak perlu banyak tapi konsisten, karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya gak percaya, ah masa sih itu mempengaruhi algoritma. Ya iya memang itu dunianya lagi. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong ya om, tapi kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sih udah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
1: Betul.
3: Lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini. Besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
0: Asal nggak berlebihan ya. Berlebihan.
3: Ada koridornya, maksa, kan dia penyanyi nih ya. Iya,
1: kalau masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
3: Ngerjain gua tuh gimana? Dengan disuruh pulang, ceburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat. Aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, yang pop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan tuh.
3: Iya,
1: aduh, gitu. It's nice.
3: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4 udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
3: Masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
3: Dolar lagi tinggi-tingginya Bang
2: Iksan. Kan CEO yang menyamar tadi kan.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
3: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
3: Ada di Nada Bumi. Ya. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu ya. Sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya. Betul. Sekali tapi untuk 8 ya, artis.
3: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpro-nya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu ceritanya.
1: Oh, nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
3: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh teknis-teknisnya. Gimana terus ada seorang kombes, ternyata gak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, okay, nice.
0: Oke, okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya.
1: Ibu Farida dulu ya.
0: Bu Farida dari Palu, halo. Assalamualaikum.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang, silahkan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul, iya, betul. Bu Farida.
7: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
1: Sempat gabung ini. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
7: sama kita. Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan.
7: Nanti
8: Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Oh, iya. Karena cuma Gema yang pakai.
0: Kak Gema sama Kak Rio. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
8: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
2: Iya dong, harus kalem.
8: Alhamdulillah kita jumpa ya. Ini Kak Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Yeah.
8: Ini sejak kapan ya selalu berdua? Kan ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke.
8: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
8: Ibu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
8: Isan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
8: Iya, karena Ibu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Masih kali ini kita gabung. Salam buat Pak Bidi di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio ya, salam sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku mau tanya apa kakakku?
9: Terima kasih. Selamat siang buat Uda Rio.
3: Ya, selamat siang.
0: Uda Rio ya.
9: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
9: Iya.
2: Gak bisa tahu ya, Uda.
9: Uda Rio ini kan komposer in musik kan.
1: Iya.
9: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserinnya.
1: Oke.
9: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin.
0: Oke.
9: Buat Gema Asmara, ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Dario, buat semoga sukses ke depannya.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
0: itu
1: banyak.
0: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
9: Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan Uni.
9: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kitami Rama Sister. Terima kasih. Buat
0: Okay.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosator RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
1: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget. Sama Isan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sebenarnya perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget racun. Lagunya.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak sekali lagi, Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke, dah. Lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada kalo bukan Ica sih? Yang
0: pertama itu Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau Ica tadi
0: Palu
1: udah ditanya.
0: Nah,
1: kalau dari
0: baca,
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, cek Kak Rio.
0: Kerjasamanya mulai kapan gitu.
1: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya.
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya
2: tadi. Profesional setahun.
1: Tapi kenalnya
2: itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya.
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada teman kenalin ngobrol, ternyata dia penyanyi, tapi waktu itu kan aku enggak bisa mutusin dia jadi talent Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini, oke kata dia. Nah, lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia, yang terekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih
2: mana yang lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau
1: dia enggak
2: jadi apa-apa.
1: Iya. Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Terus nanya dia ke Gagema juga Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya iya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang
3: penyanyi.
2: Oke. Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Okay. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau. Itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral gitu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Kalau nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku. Dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikinin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak Selin ya.
0: Kak Seli dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Seli,
0: selamat
4: kenal.
0: Baru gabung. Iya, silahkan, boleh.
1: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita. Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya.
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus
1: ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Itu yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
1: pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya apa ya?
0: Oke.
1: Jini Ojini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
0: Kalau sekarang?
1: Ya, kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar
1: biasa.
0: Oke deh
1: kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi
1: pertanyaan
0: Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Lia. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Nagreg. Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Iya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Karena beginilah, kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua Kolperiker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi jamaah atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan bisa menciptakan lagu A umpamanya, bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang, karena kan saya bertanya, karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli namun cuma sebagai penikmat yang menikmatkan, saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, yaitu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga, sekiranya ini enak ya didengar ya enak, termasuk musik daerah itu mau juga tadi kita seperti diantaranya, mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya, dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu? Paling lama berapa lama, paling cepat berapa cepat?
0: Berapa cepat ya?
2: Semua tergantung waktu dan kebutuhan.
1: Waktu dan kebutuhan.
2: Kalau kita bicara pribadi, aku biasa bikin lagu itu bisa, kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi gak mood bisa lama kan? Nah, tapi kalau masuk ke musik industrinya, seperti sekarang ini karena talentnya banyak, aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu.
1: Betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow.
2: Paling nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dibuat kasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50, sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku, tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z, yang lagu-lagu model K-pop, itu gak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini, Veva kamu di sekolah ngapain aja, ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini, itu aku catet, itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Iya, biar bisa memposisikan
2: pada dianya. Dia pada musiknya selesai, aku kasih ini Veva, dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Oke. Cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap, nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita gak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan gak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya Mas, banget lagi.
2: Perempat katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering gitu banget lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: betul,
2: lain-lain.
1: Betul. Setuju. Luar biasa loh.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah, kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam, Mbak
0: Iksan. Iya.
6: Ya, sama Gema Asmara ya?
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara
0: sama
1: dan juga
0: Rio
1: Bang Rio.
0: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu.
1: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Okay. Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang.
0: Siang.
6: Ya, buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
6: Iya, maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini kalau lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke wilayah Timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsori sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya,
3: langsung berangkat nih.
6: Ya, Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh,
1: ya, boleh silakan. Ayo, silakan ayo.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio dan juga untuk Pak Widi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
0: Oke.
6: Semoga selalu sehat, tetap semangat di.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjangan.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya. Iya.
3: Karena kepanjangan kan. Iya, kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name. Tapi sebenarnya emang banyak yang gak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Enggak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener. KTP enggak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah sekali.
0: Wadah, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya deh. Banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
0: Iya. Luar biasa. Ada
1: Jelagu
0: aja
1: baru
0: ini
1: gas.
0: Ya.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya,
0: fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung. Tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada pokoknya adalah rahasia ya, San ya. Setelah ini pendengar, tetap di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga tuh di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan gak? Gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirin ya, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu-bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya
1: kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah.
0: Nalo, langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuma duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
2: Eliminasi deh. Yeah.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Diri aja gue lupa ya.
0: Ini
2: yakin
0: kakaknya lupa ya.
1: Iya, tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya.
0: Terus?
1: Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio, ala-ala Brewery Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya Allah. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan?
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian
0: boleh.
1: Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
2: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Susah lagi. Apa bikin lagu kayak gitu?
0: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian.
2: Fatin. Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Gitu
0: kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu.
0: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh, lupa.
2: Greenlight.
0: Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Ala Fatin.
1: Oke. Coba
0: boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin abis itu nulis abis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah.
1: Oh. Ayo.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau ref, mau bagian mana aja boleh ya?
1: Ya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ya, refnya aja.
1: Ya, silakan.
2: Kamu tahu, aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Ya, jadi ya.
1: Tahu. Ya, gitu.
4: Nah, gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Oh, ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah. Seininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta. Kita tidak saling suka. Kenapa Fatinnya bingung?
1: Ya udah, okay, sekarang
0: versinya dengan versi Kagema deh.
1: Kagema deh dengan
0: aslinya
1: Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Mana?
4: Kata.
1: Iya.
4: Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya.
2: Sampai buka lirik.
0: Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
3: Ke Gema dulu?
0: Atau? Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya, gas.
3: Salaman dulu, udah
0: gas. Gas. Saksinya seluruh Indonesia ya.
3: Oke. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
4: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
4: Benar.
3: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya. Ya Allah, jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
4: Ya, harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus enggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
4: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
4: Ya. Digital ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan?
1: Yes.
4: Udah pasti.
1: Ada target gak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
3: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
3: minggu depan video klip dulu.
1: Nanti
3: bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
3: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
4: Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa itu?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
4: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
4: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1, misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
4: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
4: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
3: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
3: Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
3: Jadi
1: lagi
3: udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget lagi.
3: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya, sosmednya diangkat.
1: Betul.
3: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini ada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya, talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh, ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja,
1: kan?
0: Bisa aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi. Nabur.
0: Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan
1: banget.
0: Semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya.
1: Amin.
0: Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah
1: Thank
0: main
1: so
0: ke Prosotera di Jakarta.
1: Ditunggu sudah. Nanti karya berikutnya
0: betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Yeah. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
3: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
3: Ini lagu anak-anak keluar.
0: Oh.
3: Sebelumnya lagu
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
3: Ada. Aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
3: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
3: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
3: Thank you
0: betul
3: semua.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosotera di Jakarta di Sanspesan Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,91 dengan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di sore hari ini, Zara Rizkila akan menemani pendengar di Lampung sore ini. Tentunya sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Nantinya Zara akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Jadi tetap di 90,91 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada sebanyak 2.300 peserta didik di jenjang sekolah dasar ataupun SD dan juga sekolah menengah pertama SMP di Kota Metro tumpah ruah memeriahkan kegiatan Karnaval Sehat dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Dan kegiatan akbar yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan itu. Dan Wali Kota Kota Metro Bambang Iman Santoso menegaskan bahwa penyelenggaraan Karnaval Sehat ini bukan hanya sekedar perayaan seremonial biasa, melainkan juga jadi momentum penting untuk menyuarakan hak-hak anak secara luas. Dan juga ia menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, partisipasi aktif anak-anak diharapkan mampu untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Metro sebagai wilayah yang benar-benar ramah anak, aman dan juga nyaman bagi tumbuh kembang mereka. Lalu juga ia berharap melalui kemeriahan Hari Anak Nasional ke-42 ini, kesadaran

kolektif masyarakat dan lembaga pendidikan di Kota Metro diharapkan akan semakin meningkat dan juga memberikan perlindungan yang optimal. Lalu juga sinergi yang kuat antara pemerintah, keluarga, dan lingkungan ini diyakini mampu melahirkan generasi muda yang sehat secara jasmani dan juga rohani demi menyongsong masa depan bangsa yang gemilang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Berdengar sesaat lagi kita akan bergabung bersama ke RRI Pro 1 Sungai Liat guna mengikuti Warta Berita Korwil Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Si peserta didik ini mencintai, karena dengan mencintai pasti pertama bangga dulu sih, bangga. Kalau dia sudah bangga otomatis dia akan cinta, kalau dia sudah cinta otomatis dia akan memelihara.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita, guru bahasa Lampung di Waikanan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif dan kontekstual guna meningkatkan minat literasi daerah para siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap muatan lokal sekaligus membuka peluang prestasi melalui kompetisi bahasa daerah. Upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari lingkungan keluarga sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu.

Saudara pendengar, inilah Warta Belajar Sumbah, menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumbah, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belajar Sumbah hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu, selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
1: Bahasa daerah sebagai identitas budaya kini menghadapi tantangan di tengah perkembangan zaman. Di Bengkulu, penggunaan bahasa rejang di kalangan generasi muda dinilai semakin berkurang karena banyak yang menganggap bahasa daerah sudah tidak lagi sesuai dengan gaya hidup masa kini. Salah satu anggota pemuda Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai atau IKJPP Bengkulu, Lubis, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah asal, tapi juga terlihat saat masyarakat rejang berada di perantauan. Menurutnya, banyak anak muda yang bertemu dengan sama suku rejang justru lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Lubis menilai pelestarian bahasa rejang harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua diharapkan terus membiasakan penggunaan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan anak-anak. Dan anak-anak pun didorong untuk membalas menggunakan bahasa rejang agar kebiasaan tersebut tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Selain dari lingkungan keluarga, kemajuan teknologi juga dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan kembali bahasa daerah kepada masyarakat luas. Berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, terutama bagi masyarakat rejang yang telah lama merantau dan mulai melupakan bahasa ibu mereka. Lubis juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan. Penambahan muatan lokal bahasa daerah di sekolah dinilai menjadi langkah penting agar siswa sejak usia dini terbiasa mempelajari dan menggunakan bahasa daerah dalam aktivitas sehari-hari. Dengan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, dan dukungan teknologi, diharapkan bahasa rejang dapat terus lestari sebagai bagian dari kekayaan budaya Bengkulu yang harus dijaga bersama. Bisara Syadipar melaporkan.
1: Dari RRI Bengkulu, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh percepat penuntasan penyakit tuberkulosis atau TB, di mana terdapat 174 kasus ditemukan pada tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis atau TB di Kota Sungai Penuh. Langkah ini sejalan dengan program nasional untuk mengakhiri kasus TB di seluruh daerah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan bahwa upaya tersebut merujuk kepada peraturan Presiden tentang penanggulangan tuberkulosis. Melalui kebijakan ini, maka pemerintah menargetkan pada tahun 2030 Indonesia terbebas dari kasus TB. Yep Rizal menjelaskan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 432 kasus TB di Kota Sungai Penuh. Sementara itu pada tahun 2026 hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 174 kasus TB. Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan upaya deteksi dini, pemeriksaan, serta pengobatan bagi pasien TB.
2: Sesuai dengan apa? Dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Di situ dibunyikan bahwasanya pada tahun 2030 kita sudah zero. Jadi kalau kasus 26 untuk kasus TB kita sekarang ini dari 1 Januari sampai 1 Juli ada 174 kasus. Kemudian kalau kita sandingkan dengan apa? Dengan 2025 kemarin itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025 ada 432 kasus.
1: Sementara itu, pasien tuberkulosis yang menjalani pengobatan akan mengikuti program pengobatan selama 6 hingga 9 bulan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala TB seperti batuk berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, dan berkeringat pada malam hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat Sumatera Selatan terkait upaya melestarikan bahasa daerah yang dihimpun oleh reporter Erlin Partesa dari RRI Palembang.
1: Saya Nana dari Taman Kenten. Menurut saya bahasa daerah itu jangan hanya dipakai saat acara adat saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang kalau ada kegiatan di sekolah atau media yang ikut mengenalkan bahasa daerah kepada generasi muda. Dan dengan begitu, bahasa daerah tetap hidup dan tidak dilupakan.
2: Kalau saya ya, saya percaya bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi ya. Apalagi di tengah derasnya perkembangan teknologi dan pengaruh budaya global. Kita memang perlu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing. Namun, bukan berarti bahasa daerah harus ditinggalkan. Justru kemampuan berbahasa yang ideal adalah mampu menempatkan setiap bahasa pada ruang dan fungsinya.
3: Kalau menurut saya sih bahasa daerah itu memang harus terus dilestarikan karena itu emang jadi bagian dari identitas budaya kita. Jadi walaupun saya sehari-hari itu pakainya bahasa Indonesia, tapi saya tuh tetap berusaha menggunakan bahasa daerah juga saat berbicara dengan keluarga. Jadi saya merasa kalau bukan dari kita yang menjaga, lama-lama bahasa daerah itu juga bisa hilang begitu.
0: Dengar dari Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar BIMTEK untuk guru dalam rangka melestarikan bahasa daerah. Terkait hal tersebut, reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat telah mewawancarai Widya Bahasa, ahli muda kantor bahasa. Mari kita simak hasil wawancaranya.
1: Pendengar, Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar bimbingan teknis untuk para guru. Saya sudah bersama Widya Bahasa, ahli muda kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Dwi Oktarina. Bu, bisa dijelaskan seperti apa program revitalisasi bahasa daerah ini?
2: Baik, jadi memang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu pilar utama dalam sebagai lembaga yang menjaga bahasa, itu memang fokusnya ada tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, salah satu yang menjadi program utama kami di Badan Bahasa adalah revitalisasi bahasa daerah. Jadi sebagai sebuah program itu menyasar jumlah bahasa, tidak hanya bahasa sebenarnya. Jadi kami bekerja dalam sebuah kerangka revitalisasi bahasa, sastra, dan aksara daerah, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya ini memang dikhususkan pada bahasa daerahnya. Nah, sebagai gambaran, di Indonesia sendiri ada 718 bahasa yang sudah terdata, tapi memang tidak menutup kemungkinan karena bahasa itu kan dinamis ya, selalu ada pengurangan ketika berbicara bahasa-bahasa yang sangat rentan. Nah, tapi itu sebagian besar memang berlaku di wilayah Indonesia bagian timur karena jumlah penutur yang sedikit dan rentang geografis alam yang menyusahkan, sangat susah untuk kita ada di sana dan mendokumentasikan seperti itu. Nah, tapi itu penambahan bahasa memang ada kemungkinan, tapi kayaknya kecil. Yang lebih rentan itu pengurangan bahasa di kita. Nah, tapi syukurnya kalau di Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi, kita karena memang bahasa kita yang dominan adalah Melayu dan bahasa lain itu adalah bahasa datangan, kita bisa menganggap, kita bisa menyebut bahwa untuk kondisi di Bangka Belitung sebenarnya relatif aman. Nah, fungsi dari kegiatan kami ini adalah semakin menggiatkan, semakin menggalakkan penggunaan bahasa daerah itu sendiri supaya jangan sampai hilang. Nah, program revitalisasi bahasa daerah atau kami biasa menyebut RBD ini sudah kami laksanakan 2 tahun. Jadi pertama kali kami laksanakan 2024 untuk area Pulau Bangka, lalu 2025 kami pindah ke Belitung. Jadi lalu 2026 kami kembali ke Pulau Bangka. Nah, untuk kegiatan RBD ini sendiri, jadi fokusnya adalah menumbuhkan kecintaan pada generasi muda yang kami sebut sebagai tunas-tunas bahasa ibu. Jadi bahasa daerah ini adalah seperti yang kita tahu, kalau misalnya dia anak ini lahir di Bangka, seharusnya bahasa yang pertama kali dikenalkan oleh kedua orang tuanya adalah bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia dulu. Karena bahasa Indonesia fungsinya di sini adalah sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Jadi bahasa Indonesia bisa ditemui atau ditemukan di ya ketika masuk sekolah, SD, SMP atau SMA. Tetapi untuk bahasa yang pertama kali harusnya diajarkan itu adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Itu yang dituturkan dari keluarga terdahulu. Ya, untuk lingkup pertama yang harusnya mengajarkan bahasa itu adalah ibu, ayah, nenek, kakek, dan kita menyebutnya bahasa ibu.
1: Bagaimana kantor bahasa melakukan intervensi ke sekolah-sekolah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah?
2: Badan Bahasa melakukan intervensi ini dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah terkait untuk bagaimana supaya memasukkan bahasa daerah ini ke dalam kurikulum. Jadi selain di jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP itu selain ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita mencoba untuk menggiatkan kembali muatan lokal yang berbahasa daerah. Nah, pada 2024 sebagai contoh di Kabupaten 2024 kami di Pulau Bangka, itu Kabupaten Bangka Tengah itu sudah mulai menyusun kurikulum untuk muatan lokal seperti itu. Dan kami harapkan di kabupaten-kabupaten lain sebenarnya bergerak juga, karena kami tidak mungkin bisa mengintervensi sejauh itu. Harus, jadi anggap saja program RBD ini sebagai pemantik bahwa yang punya kewenangan lebih jauh adalah Dinas Pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Sehingga kami harapkan apa yang telah dilakukan di satu kabupaten bisa direplikasi di kabupaten lainnya. Dan itu juga terjadi di Kabupaten Belitung 2025 tahun lalu kami mengadakan, dan untuk muatan lokal itu sudah diajarkan di SD. Untuk SMP masih akan diproses kata mereka. Jadi kami dengan langkah kecil ini semoga kabupaten-kabupaten lain itu ikut bergerak.
1: Terakhir Bu, harapannya dengan revitalisasi bahasa daerah seperti apa Bu?
2: Nah, jadi memang luaran atau output dari kegiatan ini adalah guru, kan ini pesertanya guru. Guru ini kami harapkan kembali ke sekolah, kembali ke instansi pendidikan untuk mengimbaskan atau mengajarkan kepada satu siswa dan kedua ke rekan sejawat mereka. Jadi, penularan untuk kita menggunakan atau mengajarkan materi-materi dalam bahasa daerah ini tidak terhenti pada guru yang ini saja. Selain itu, kami juga nantinya akan mengadakan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu adalah ajang perlombaan untuk para siswa. Jadi lomba-lombanya ya lomba-lomba yang kami materi yang kami ajarkan ini. Jadi mulai mendongeng bahasa daerah, berpantun bahasa daerah, pidato bahasa daerah. Jadi harapan kami sangat besar di pundak Bapak Ibu guru ini untuk ketika kembali ke sekolah bisa menularkan semangat berbahasa daerah itu. Lalu anak-anaknya ini akan, para tunas bahasa ibu ini akan sangat mencintai bahasa daerah. Lalu mereka bisa menunjukkan itu entah dalam pertunjukan, penampilan, seperti itu dalam ajang yang akan kami selenggarakan. Tapi tidak hanya berhenti pada ajang itu, kami berharap juga dari pemerintah daerah itu akan membuka kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah. Karena sebenarnya di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah ada Perda nomor 5 tahun 2024 yang mengatur mengenai perlindungan pelestarian tentang bahasa dan sastra daerah. Jadi sebenarnya sudah ada payung hukumnya.
1: Mendengar demikian wawancara saya bersama Ibu Dwi Oktarina selaku Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Saya Ronaldi Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: agar pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota terus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pemanfaatan produk pangan lokal. Program ini dinilai masih dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Berikut laporan Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Selain memastikan makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi, pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan hingga distribusinya kepada penerima manfaat. Pemanfaatan bahan baku lokal juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut karena dapat mendukung petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah. Pemerintah berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Berbagai evaluasi terus dilakukan agar kualitas makanan yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
2: Kita lihat makanan gratis di sini MBG, jadi luar dugaan, ternyata kita cicip juga tadi, makanannya banyak yang enak juga. Nah, mungkin nanti koordinasinya saja nanti. Kalau koordinasinya sudah kita lakukan dengan baik, karena nanti kalau pemerintah sudah turun langsung, jaksa, polisi, semua TNI, insya Allah. Makanan sudah ada, tidak lagi yang katanya tidak enak, banyak sudah yang mentah, ada yang kurang baik, insya Allah. Ke depan, insya Allah akan balik lagi. Lagi udah mulai ini ya, kantin-kantin ya yang megang, insya Allah.
1: Terima kasih. Evodian menjelaskan, pemerintah kota terus melakukan pembenahan agar kualitas makanan yang diberikan kepada penerimaan manfaat semakin baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai program Makan Bergizi Gratis masih sangat dibutuhkan mengingat konsumsi protein masyarakat perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
3: Ya, tadi kan dilihat, ternyata konsumsi protein kita, konsumsi protein kita nomor 5 di bawah SDM kita, sisa kebutuhan dan juga kita konsumsi pangan, betul, kemudian bisa menyerap
1: Rahmat Mirzani menambahkan, program tersebut juga berpotensi memperkuat sektor pangan daerah melalui pemanfaatan hasil produk lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG. Melalui penguatan kualitas gizi dan pemanfaatan produk lokal, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Lampung. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Tidak terserap maksimal, ribuan kuota sertifikasi halal gratis untuk Provinsi Jambi yang masih tersisa dialihkan menjadi kuota nasional. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Program sertifikasi halal gratis yang dipersiapkan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dari ribuan kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk Jambi, banyak yang tidak terserap hingga akhirnya dialihkan menjadi kuota nasional. Pengawas jaminan halal Hadian Asraf mengajak pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebelum kuota nasional kembali habis. Dijelaskannya, pemerintah pada tahun 2025 menyediakan sekitar 1,15 juta kuota sertifikat halal gratis atau SHATI secara nasional sebagai upaya mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Khusus Provinsi Jambi, awalnya dialokasikan sekitar 14 ribu kuota. Namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menjadi sekitar 1.500 sertifikat. menurun menjadi sekitar 11.500 sertifikat. Dari jumlah itu, realisasi pendaftaran hanya mencapai sekitar 6.500 pelaku usaha. Menurut Hadian, pada awal Juli lalu, sisa kuota Jambi dilepas ke nasional karena tidak terserap. Saat ini tinggal sekitar 80.000 kuota nasional yang diperebutkan seluruh daerah, sehingga pelaku usaha harus bergerak cepat.
2: Efisiensi jadi 11.500, itu tercapai 6.500 kuota se-Jambi. Nah, sayangnya di bulan Juli kemarin, awal Juli, itu kuota SHATI dilepas ke nasional. Sisa kuota sekarang sekitar 80.000 kuota lagi. Itu yang harus dicapai oleh seluruh nasional. Jadi bukan Jambi saja, jadi cepat-cepatan.
1: Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari rapat koordinasi lintas instansi hingga penguatan peran lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Meski demikian, rendahnya serapan kuota menunjukkan masih minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Sertifikat halal penting karena menjadi jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hadian mengungkapkan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, terdapat sekitar 176.000 UMKM. Namun hingga saat ini baru sekitar 25.000 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 30.000 pada tahun ini, namun masih jauh dari target. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bintuhan. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur memastikan masa MPLS Sekolah Rakyat terintegrasi 14 Kaur pada akhir Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
3: Sekolah Rakyat terintegrasi 14 Kabupaten Kaur dipastikan mulai beroperasi pada tanggal 31 Juli 2026. Sebanyak 270 peserta didik dijadwalkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara serentak bersama seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman saat menerima pengawas pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Tommy Haryanto di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persiapan menjelang operasional sekolah rakyat, mulai dari kesiapan pelaksanaan MPLS, ketersediaan tenaga pendidik, pemenuhan kuota siswa, hingga perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kampus permanen di Desa Cecupan, Kecamatan Tetap. Sekda menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, jadwal pelaksanaan MPLS yang semula direncanakan pada tanggal 13 Juli 2026 diundur menjadi 31 Juli 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan optimal. Selain itu, Sekda Kaur juga menjelaskan terkait penerimaan peserta didik, Kementerian Sosial RI menetapkan kuota sebanyak 270 siswa. Kuota tersebut terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Namun demikian, hingga proses seleksi selesai, jumlah calon peserta didik jenjang SD baru mencapai 12 orang. Sementara itu, pada jenjang SMP dan SMA masih terdapat peserta cadangan yang siap mengisi kuota.
4: Nah, siswa itu sesuai kuotanya kita 270. Di SD ini hanya kita dapatkan pada saat ini 12 orang. Dan tadi kita usahakan sampai ke masa pengenalan siswa tanggal 31 Juli itu mencapai 30, hanya satu rumbel Ini kan 3 rumbel, 1 rumbel itu 30. SMP 3 rumbel, SMA 3 rumbel, dan SD 3 rumbel. Hanya SD tadi cukup ketika memang itu tidak dapat, tetap 12, 1 rumbel. Sisanya kuota 270 penuh. Artinya akan dialihkan kepada rumbel SMP atau rumbel SMA.
3: Tambahkan Sekda Kaur, untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kaur akan mengajukan surat kepada Kementerian Sosial RI. Usulan tersebut bertujuan agar kekurangan kuota pada jenjang SD dapat dialihkan ke jenjang SMP atau SMA. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Bahasa Lampung di Waikanan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif dan kontekstual guna meningkatkan minat literasi daerah pada siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap buatan lokal sekaligus membuka peluang prestasi melalui kompetisi bahasa daerah. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Guru memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa Lampung di lingkungan sekolah. Peran tersebut terutama terlihat dalam proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bahasa daerah. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara kepada RRI mengatakan, guru menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran di kelas. Menurutnya, bagaimana materi disampaikan sangat mempengaruhi minat siswa. Ia menjelaskan langkah awal yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Lampung pada peserta didik. Rasa bangga tersebut dinilai akan mendorong siswa untuk mencintai dan memelihara bahasa daerah. Septri menambahkan, guru perlu menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Dengan begitu, bahasa Lampung tidak lagi dipandang sekedar pelajaran muatan lokal yang kurang penting. Menurutnya, pembelajaran bahasa Lampung juga mampu membuka peluang prestasi bagi siswa. Banyak kompetisi maupun kegiatan akademik yang berkaitan dengan bahasa daerah tersebut. Ia menilai metode pembelajaran juga perlu terus dikembangkan agar tidak monoton. Guru didorong meninggalkan metode hafal semata dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih kreatif.
2: Jadi peran guru memang sangat dominan ya, karena memang di tangan gurulah bagaimana pembelajaran itu dapat berlangsung efektif atau tidak. Kemudian apa sih sebenarnya stimulan yang dapat kita berikan agar si peserta didik ini mencintai? Karena dengan mencintai pasti pertama bangga dulu sih, bangga. Kalau dia sudah bangga otomatis dia akan cinta, kalau dia sudah cinta otomatis dia akan memelihara. Tugas atau peran guru adalah menghadirkan pembelajaran mendalam kalau sekarang ini secara kontekstual dekat dengan siswa, bukan lagi pelajaran bahasa Lampung itu pelajaran yang tidak penting, hanya pelajaran muatan lokal. Namun ternyata pembelajaran bahasa Lampung itu adalah pembelajaran yang mengasyikkan, yang dapat juga membawa peserta didik itu berkibar dengan segala prestasi-prestasinya di bidang bahasa Lampung. Peran guru yang sangat utama adalah membuat pembelajaran itu menjadi bermakna. Kami Forum Guru Bahasa Lampung juga menggiatkan kepada teman-teman guru bahwa pembelajaran itu bisa kita buat mengasyikkan.
1: Lanjut, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Fasilitas seperti smart panel di sekolah dapat digunakan untuk menghadirkan materi secara lebih menarik. Dirinya berharap inovasi pembelajaran terus dilakukan oleh para guru bahasa Lampung. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari RRI Waikanan tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Dudi R. Pramana, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kembali lagi dengan Zara Rizkila. Dan sekarang Zara mau ngebawain informasi nih dari Waikanan terkait program MBG. Karena ternyata sejumlah orang tua penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kabupaten Waikanan ini sangat mengapresiasi pelaksanaan program yang dinilai telah memberikan manfaat bagi peserta didik. Dan meski demikian, mereka juga berharap sejumlah aspek masih terus disempurnakan agar kualitas layanannya dapat semakin baik lagi. Dan salah seorang orang tua penerima manfaat MBG ini yaitu merupakan Rusdianto, yang mengatakan bahwa program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Dan menurutnya manfaat program ini sudah mulai dirasakan oleh para siswa dan juga keluarganya. Lalu juga Rusdianto menilai bahwa evaluasi secara berkala ini tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Dan beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian di antara lainnya yaitu pembaruan data penerimaan manfaat, lalu juga kebersihan dapur produksi, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan juga ia meyakini bahwa penyempurnaan pada berbagai aspek ini akan semakin meningkat. Kepercayaan juga nantinya akan semakin meningkat gitu ya terhadap program MBG ini. Dan juga dirinya berharap bahwa pemerintah dan juga seluruh pihak yang terlibat terus melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar program dapat berjalan sesuai tujuan dan juga memberikan manfaat yang maksimal bagi para penerima.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa Pak ini, tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan atau Menko Perbayas Yadi Sadewa mengumumkan bahwa adanya bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 15 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Karena dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube kompas.com. Dan video aslinya menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri mulai dari Purbaya Yadi Sadewa hingga Safri Samsudin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kartanegara pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Dan dalam video tersebut juga tampak Menko Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo, sedangkan Safri Samsudin berada di kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: 90,91 Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Resonansi Indonesia yang berjudul Kebakaran Kasongan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

90,9% informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, pasti pernah kan dalam sehari itu kita merasa kok kayaknya hari ini aktif banget ya, atau ngerasa kayaknya kurang istirahat nih gitu kan, karena padat banget aktivitasnya. Pendengar, padahal memberikan waktu istirahat bagi tubuh melalui rest day ini jadi bagian penting loh dari pola gaya hidup kita, apalagi gaya hidup kita yang aktif gitu, karena ini dapat membantu proses pemulihan, mencegah kelelahan berlebihan, dan juga menurunkan risiko cedera. Karena menurut pakar nutrisi olahraga, Vice President of Health and Wellness Herbalife, yaitu Dr. Luigi Gretten, ia mengatakan bahwa banyak sekali orang yang menganggap hari istirahat ini sebagai waktu untuk tidak melakukan aktivitas sama sekali. Padahal, beberapa atlet itu justru memanfaatkan rest day untuk melakukan pemulihan aktif melalui aktivitas fisik yang berintensitas ringan. Dan menurutnya, aktivitas seperti berjalan kaki, sepeda santai, yoga, peregangan, maupun foam rolling ini dapat jadi pilihan yang baik ya untuk menjaga tubuh tetap bergerak tanpa memberikan beban latihan yang berlebihan. Dan ia juga menjelaskan bahwa rest day ini bukan sekedar jeda dari program latihan, tapi juga melainkan jadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kebugaran. Dan selain itu juga waktu istirahat yang cukup memungkinkan tubuh memperbaiki jaringan otot sekaligus juga mengurangi risiko kelelahan kronis akibat latihan berlebihan. Selain menerapkan rest day, Luigi juga menyarankan bahwa masyarakat ini harus menjaga pola makan yang seimbang. Salah satunya dengan mengkonsumsi protein secara merata pada setiap waktu makan. Karena nutrisi tersebut, pendengar, ini sangat berperan dalam mempertahankan massa otot, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Lalu juga ia menyarankan agar asupan karbohidrat ini dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas fisik. Dan pada hari yang berat nih, kebutuhan karbohidrat ini lebih tinggi dibandingkan hari ketika aktivitas lebih ringan. Lalu selain itu juga, pendengar, kecukupan cairan ini juga jadi faktor penting dalam menjaga performa tubuh. Lalu selain itu, tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malamnya ini menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Karena pada saat itulah tubuh ini biasanya memperbaiki jaringan otot, memulihkan sistem saraf, dan juga memperkuat daya ingat dan juga proses pembelajaran. Dan ia juga menilai nih, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten termasuk menjaga pola makan, tidur yang cukup, hidrasi, dan pemulihan aktif saat rest day dapat membantu siapa saja menjalani hidup yang lebih sehat dan bugar meski bukan atlet profesional.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: 90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat ini kami akan sajikan ke ruang dengar Anda nada-nada Islami sebagai penghantar pengajian Al-Quran dan juga azan maghrib yang nantinya akan dikumandangkan pukul 18.04 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Di saat waktu

Pendengar, saat ini kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

tilqaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI.

90,91 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berdengar, akan kami sampaikan berita panggilan yang berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memberitahukan kepada M. Daniel alias Muhammad Daniel bin Dahrul LM yang bertempat tanggal lahir di Palembang tanggal 24 April 1966, beragama Islam dan pendidikan terakhir SLTA. Pekerjaan yaitu merupakan wira swasta dan dahulu beralamat di Perum Tanjung Raya, Permai, Blok 16, Nomor 8, RT 5, Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang sejak Januari 2021 tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 di ruang sidang Usman bin Affan Pengadilan Agama Tanjung Karang yang beralamat di Jalan Untung Suropati nomor 2 Bandar Lampung pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perkara cerai gugat antara Khoiriyah binti A. Bidawi sebagai penggugat melawan M. Daniel alias Muhammad Daniel bin Dahrul LM sebagai tergugat.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seiring bertambahnya usia, pastinya juga nanti metabolisme kita akan cenderung melambat. Lalu juga sistem kekebalan tubuh akan tidak lagi bekerja seefektif saat masih muda. Dan juga risiko berbagai penyakit kronis ini biasanya mulai meningkat. Karena itu pendengar, sejumlah makanan nih ada yang sebelumnya aman dikonsumsi dalam jumlah banyak, kini sebaiknya mulai dibatasi. Karena dikutip dari serambinews.com, ada beberapa jenis makanan populer yang perlu diwaspadai setelah memasuki usia 50 tahunan karena berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hingga gangguan metabolisme. Dan diantaranya yaitu merupakan garam nih, yang menjadi salah satu bahan makanan yang paling sering kita konsumsi sehari-hari. Karena tubuh ini memang membutuhkan natrium yang terkandung di dalam garam untuk menjaga keseimbangan cairan dan juga membantu fungsi saraf maupun otot. Namun pendengar, konsumsi garam yang berlebihan ini dapat meningkatkan tekanan darah dan juga memberikan beban lebih besar pada jantung, ginjal, serta pembuluh darah. Dan setelah usia kita menginjak 50 tahun, risiko hipertensi, penyakit jantung, dan stroke cenderung meningkat, sehingga asupan garam perlu lebih diperhatikan. Selain itu ada beberapa penelitian nih pendengar yang menunjukkan bahwa konsumsi natrium berlebihan ini dapat mengganggu atau mempengaruhi proses penuaan pada tingkat sel. Dan oleh karena itu pendengar, para ahli menyarankan untuk mengurangi penggunaan garam saat memasak dan juga dapat menggantinya dengan bahan alami seperti bawang putih, lada, jahe, ataupun rempah-rempah, daun herbal, air perasan lemon, dan cuka agar makanan tetap terasa lezat. Dan masyarakat juga disarankan untuk lebih teliti membaca label kandungan natrium pada makanan kemasan. Produk seperti sup instan, saus, makanan siap saji, camilan, hingga daging, olahan umumnya mengandung kadar garam yang cukup tinggi. Jadi pendengar, batasi makanan penutup olahan ini juga penting ya, karena jenis makanan ini perlu dibatasi, seperti biskuit, kue, permen, coklat, hingga berbagai camilan manis dalam kemasan.

90,91 informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan hampir pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya juga Zara sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung Malam ini bersama dengan Mardiana Sari. Dan pendengar, Zara Rizkyla pamit undur diri, RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Peran selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menyicung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: perimeter. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan, karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu ya, bulanan bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
16: betul. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1 BC2 itu disampaikan oleh
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M
17: baik. Nah, BC2 Bang Rizal
16: 2M.
17: 2M baik. BC3 Sisprian 1M baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah, ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Fitt, telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda ya. Pukul 19 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini Andina kembali menemani Anda dalam Lampung Malam ini. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda. Sebelum informasi kami akan hadirkan untuk Anda malam hari ini, kita dengarkan dulu ya rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan sekaligus juga membuka kebersamaan kita dalam Lampung malam ini.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Tentunya masih menemani Anda malam hari ini. Akan kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, ada kabar baik nih untuk Anda penggemar kafein, di mana temuan dari sebuah studi baru mengindikasikan bahwa konsumsi kopi dan teh terkait dengan kesehatan hati yang lebih baik. Dikatakan melansir dari Medical Daily, dalam penelitian yang dilakukan di Amsterdam, peneliti menganalisis data lebih dari 2.400 orang dewasa berusia minimal 45 tahun. Peserta menjalani screening kesehatan dan juga mengisi kuesioner tentang pola makan, termasuk konsumsi kopi dan teh mereka setiap hari. Hasilnya menunjukkan bahwa individu yang mengkonsumsi lebih banyak kopi dan teh, mereka cenderung memiliki kekuatan liver yang lebih rendah. Sebuah faktor yang terkait dengan resiko lebih rendah terkena penyakit hati dan kanker. Dan dikatakan oleh Dr. Sarwa Darwis Murad bahwa ada beberapa epidemiologi tetapi juga data eksperimental yang menunjukkan bahwa kopi memiliki manfaat kesehatan pada peningkatan enzim hati, hepatitis virus, NAFLD, lalu juga sirosis dan kanker hati. Ya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kopi ini bisa mendukung kesehatan hati, pendengar. Dan juga dikatakan semakin banyak orang minum kopi, semakin rendah resiko kematian akibat penyakit hati kronis. Minum satu cangkir kopi per hari dikaitkan juga dengan resiko 15% lebih rendah. Sementara minum 4 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan resiko 71% lebih rendah. Studi terbaru lainnya juga menemukan bahwa konsumsi kopi dikaitkan dengan penurunan kekuatan hati yang merupakan ukuran yang digunakan oleh para profesional kesehatan untuk menilai fibrosis, pembentukan jaringan perut di hati.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama dengan kami, Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, meski memanjakan lidah, makanan manis berlebihan ternyata ini bisa menimbulkan berbagai efek negatif yang mungkin bersifat serius seiring waktu tentunya. Makanan manis tentunya mengandung gula ya, yang alami atau mungkin tambahan juga. Dan gula alami ini ada secara alami pada makanan seperti buah yang mengandung fruktosa dan juga susu yang mengandung laktosa. Gula tambahan adalah pemanis buatan pendengar, dan ini biasanya berasal dari sirup, jagung, fruktosa tinggi, gula meja, dan lainnya. Tubuh kita memang membutuhkan gula sebagai sumber energi bagi setiap sel termasuk yang ada di otak. Namun pendengar, mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis yang tidak dibutuhkan tubuh justru berpotensi berbahaya. Ya, sebab tubuh pada dasarnya pendengar akan memproses setiap makanan yang Anda makan menjadi glukosa melalui sistem pencernaan. Tubuh memecah protein, lemak, dan juga karbohidrat untuk mendapatkan glukosa. Dan tentunya pendengar, ada beberapa efek samping berbahaya nih kalau misalkan Anda mengkonsumsi gula secara berlebihan. Di antaranya adalah kerusakan gigi, lalu kenaikan berat badan, dan juga obesitas. Dan tentunya masih banyak ya hal-hal lainnya nih yang akan berpengaruh pada tubuh Anda kalau misalkan Anda mengkonsumsi makanan manis yang berlebihan, yaitu bisa meningkatkan gula darah, lalu tekanan darah tinggi, penumpukan lemak di hati, penurunan kognitif, dan juga bisa mempercepat penuaan kulit, berisiko menderita penyakit kronis, penurunan kesehatan mental. Nah, itu tadi ya pendengar, efek jika terlalu banyak memakan makanan yang manis. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan acara Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda, produksi RRI Surakarta dengan judul Memadu Asa.
1: Jangan tanggung-tanggung, mumpung ini ada kesempatan loh.
2: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
1: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, beber. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
2: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
1: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lawang teman-teman seangkatanmu SD wae sudah berkeluarga semua loh. Termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan sing wae.
2: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Ya ikut bantu cari solusi toh. Bukannya malah nambahi ruwet.
1: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
2: Lah ya itu.
1: Lah ya piye?
2: Ya termasuk perkara itu.
1: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
2: Duh, maksudnya gini loh. Itu yang menjadikan dilema.
1: Elah, sekarang gini baik. Pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
2: Wah, wes, pilihan sulit sih.
1: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak ya silahkan.

0: Salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, senengnya lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayam.
3: Sekarang sudah enggak perlu khawatir kan Bu Titik?
2: Iya, Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok, Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan Ge?
2: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
3: Tapi jangan lama-lama nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh, kok cepet men?
3: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: So, what were you guys in the pit?
1: Halo, Vi.
0: Halo, Mas.
1: Lagi ngopo?
0: Lagi nyuci piring.
1: Sorry ya, Vi, kalau aku ganggu.
0: Gak apa-apa. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tovi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu. Bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, Vi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Bu, Mas, enggak tahu nanya wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lo, Mas. Kita baru kenal kemarin loh.
2: Ya ampun, Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo? Wong rencanane aku mau ke rumahmu, pengen ngobrol supaya ini komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan, ya wis, ndak jadi wae.
3: Lah, Mas, Mas, gitu wae kok ngambek.
2: Siapa yang ndak ngambek coba? Lah wong ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Aja kaget ya, Mas. Karakterku ki yo ngene iki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh, Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak, Tofi.
1: Ya wis. Jadinya aku boleh main ke situ ndak nih?
0: Ya terserah jenengan toh, Mas. Mampir monggo. Ndak yo silahkan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya, Mas.

0: Loh, apa meneh, Kai?
1: Nuwun.
0: Nggih, sebentar.
2: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Gelatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
2: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
2: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
2: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
2: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya? Bisa tak laporke lho sampean.
2: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
2: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban.
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
2: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
3: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
2: Jenengan siapa, Mas?
3: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
2: Oh, sampean mau ikut campur, Mas?
3: Iya. Sabar, Mas. Sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
2: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Ndak terima.
3: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
3: Sik Tofi, sik. Mas, maaf ya, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
2: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi ndak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban nih Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan lho.
3: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
2: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae lho.
3: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
2: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nggak cicilan.
3: Lawang yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
4: Yo namane bae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan tuh.
3: Yo mudeng. Paham aku, Ton. Tapi yo carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sih harus dibangun sejak awal. Abang belum jadi wes sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
4: Wah, gak nyangka Yontu. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
3: Namanya Novi. Lengkapnya Novia Diah Pratiwi.
4: Se. Kok kaya gak asing ya? Rumahnya?
3: Kampung Margo Suman, Jalan Gelatik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
4: Oh, ya, ingat aku, Ndu.
3: Kenapa itu?
4: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
3: Weh, apa iya, Ton?
4: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
3: Bahaya piye, to?
4: Ini loh, Ndu, istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track recordnya buruk, rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapak yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu kok, Ndu. Banyak kasus lainnya. Hutangnya ya di mana-mana.
3: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Ton?
4: Lah, wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi, ya, Ndu.
3: Wes, tambah kuat.
5: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
3: Ya, Bu, sudah buat kecewa.
6: Ndak apa-apa, Yole. Justru pilihan Ibu salah. Terlalu maksa jodoh ke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya koyo ngono.
3: Saya ngerti, ya, Bu, harapanin jenengan. Gak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
6: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan lo yo. Segera.
3: Inggih, Bu. Nanti juga ketemu. Mohon doa restune nggih.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kami masih menemani Anda malam hari ini. Kali ini kami akan hadir tentunya dalam acara Ngopi Lampung. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu komunitas merajut yang ada di Indonesia. Penasaran gak? Wah, kalau penasaran jangan kemana-mana ya. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Karena kami akan masih terus menghadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda dalam Ngopi Lampung.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

pendengar. Dan dalam satu kali perkumpulan ada sekitar 20 hingga 30 anggota yang datang, dan mereka ini bersama-sama merajut topi, tas, sweater, bros hingga baju untuk dipakai sendiri ataupun juga dijual. Nah, dikatakan salah seorang pengrajut nih ya, bahwa katanya nih kalau Anda ingin bergabung dalam komunitas rajutan Mama, tidak ada biaya keanggotaan alias gratis. Ya, pendengar, dikatakan juga nih selama berkumpul sudah banyak sekali produk-produk yang berhasil dibuat, mulai dari kardigan, tas, dompet, sepatu, sandal, dan lain-lain. Dan juga untuk yang ingin ikut bergabung nih harus mempersiapkan tentunya alat-alat merajut dan dapat datang tepat waktu agar para anggota yang lebih mahir bisa mengajarkannya ya. Jadi ini salah satu komunitas yang sangat bermanfaat sekali. Baik, kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya mengikuti komunitas-komunitas yang positif ini akan memberikan hal-hal yang positif juga ya untuk kita semua. Seperti contohnya komunitas merajut ini. Ini komunitas para pengrajin yang punya hobi merajut ya. Jadi sekaligus memperluas pertemanan tapi juga membuka pembelajaran ya, gratis tanpa dipungut biaya. Nanti juga dengan anggota-anggota komunitas juga bisa berbagi ilmu, berbagi tips ataupun juga trik ya, untuk bagaimana sih cara merajut yang baik gitu kan, yang cantik gitu kan, sehingga kalau misalkan Anda hobi merajut bisa menghasilkan hasil rajutan yang indah, yang bagus ya. Dan yang pasti berbagi ilmu, pengalaman dan kebahagiaan, serta bisa menampilkan koleksi dan hasil karya seputar merajut ya. Jadi bisa berbagi pengalaman, ini sangat mahal sekali tentunya. Dan ya, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mempunyai komunitas-komunitas positif untuk kehidupan kita kedepannya ya. Dan akhirnya Andina harus akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Ngopi Lampung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu sehat ya pendengar. Dan kembali malam hari ini Andina hadir menemani Anda kali ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ya, seperti biasa kami akan undang Anda nih untuk ikut bergabung dalam acara Ruang Rindu pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa dengarkan lagu-lagu yang mungkin akan menciptakan kenangan atau juga tentunya lagu-lagu yang mungkin sudah lama gak didengar dan pengen banget gitu kan ya untuk mendengarkan lagu-lagu itu untuk mengingat kembali dengan seseorang mungkin yang sudah lama gak berjumpa ya. Anda bisa gabung lewat telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-709-09. Sekali lagi Anda bisa langsung telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-709-09. Baik pendengar, sebelum Andina akan mengundang ataupun juga mengajak Anda untuk bergabung ya dalam acara Ruang Rindu membuka kebersamaan kita malam hari ini, kita dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu yang tentunya akan mengisi ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih ya. Masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami menemani Anda dalam acara Ruang Rindu. Dan kita langsung aja angkat telepon nih. Halo, selamat malam RRI.
1: Selamat malam.
0: Ih, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat dan baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana, hujan gak sih beberapa hari ini, dua hari ini di sana?
1: Semalam cuma gerimis sedikit aja.
0: Cuma malam doang ya hujannya ya?
1: Iya, tapi gak deres. Sampai sekarang masih panas aja dari tadi.
0: Tapi belum ada yang kekeringan ya di daerah sana ya? Oke deh, baik. Oke, kamu pengen denger lagu apa sih malam ini?
1: Lagunya Setia, Jujur, dan Takwa dari Wali.
0: Wali, ih, lengkap banget ya.
1: Iya.
0: Udah dan setia. Kenapa?
1: Singkatannya sejuta.
0: Oh ya, gitu. Oh si Allah, bukan lagi.
1: Iya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya nanti Anina puter ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: buat Anina apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Suaranya
0: selalu ceria. Ceria terus ya, harus ceria. Walaupun lagi pusing gitu kan. Pokoknya ketawa aja dulu gitu kan.
1: Oh gitu ya.
0: Bener, nanti kalau misalkan ketawa mudah-mudahan nanti ceria terus ya.
1: Iya, kalau siaran cuma mereka kalem-kalem kayak
0: iya.
1: Ya,
0: bingung, nanti dikirain belum makan gitu kan.
1: Iya. Oke, makasih.
0: Oke deh, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah ikut bergabung malam hari ini. Oke deh, Anina kembali undang Anda yang ingin ikut bergabung dalam acara Ruang Rindu. Bisa gabung mulai telepon di 0721-2697-269720 ataupun juga melalui WhatsApp ya. Anina akan menantikan kebersamaan Anda nih, pendengar. Dan untuk Anda yang malam hari ini kayaknya udah ngantuk, udah lemes gitu kan, tapi belum bisa mejam, pernah gak sih ngalamin ini? Kadang-kadang kita udah ngantuk, capek gitu kan ya, setelah seharian beraktivitas, tapi ternyata matanya gak bisa mejem gitu kan ya, gak bisa tidur gitu kan. Ya udah, gak usah bingung, dengerin Pro 1 aja ya. Andina akan terus menemani Anda, hadirkan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari ini. Dan banyak banget tentunya hal-hal yang sudah terlewatkan di hari ini, pendengar. Mudah-mudahan juga apapun yang Anda jalankan, yang Anda alami hari ini, semuanya bisa menjadi pembelajaran, menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya ya. Jadiin pengalaman berharga pastinya. Kalau misalkan ada cerita-cerita sedih, ya udah, mudah-mudahan ini jadi pengalaman berharga untuk Anda, untuk jadi lebih kuat lagi gitu kan. Ataupun mungkin hari ini penuh dengan keceriaan. Ya, mudah-mudahan ke depan keceriaan itu gak akan meninggalkan Anda dan akan terus ada di sekitar Anda ya. Oke deh, pendengar, kita akan langsung aja puterin lagu yang sudah di request tadi dari miliknya Wali ya, Setia, Jujur, dan Takwa. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih masih bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengundang Anda malam hari ini pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Oke, baiklah kalau begitu kita langsung aja ya angkat telepon malam hari ini untuk Anda yang ingin bergabung di 90,9 FM. Halo, selamat malam RRI. Ya, selamat malam. Dari siapa, di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Oke, gimana kabarnya Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Ina gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Salam ya buat teman-teman di sana ya.
1: Iya, makasih Mbak Nina.
0: Oke deh Tajudin, malam hari ini pengen denger lagu apa sih?
1: Request dari apa ya? Ada band?
0: Ada band yang mana tuh?
1: Pura-pura cinta.
0: Pura-pura cinta. Mudah-mudahan kamu gak pernah ya pura-pura cinta ya. Pernah gak nih?
1: Oh enggak, aku orangnya setia Mbak.
0: Gak pura-pura ya. Oh.
1: Iya, setia. Tapi belum ada aja nih sayang.
0: Bukan setiap tikungan, bukan ya. Beneran setia ya.
1: Beneran setia.
0: Oke deh, nanti Adina puterin lagunya, ditunggu ya Tajudin.
1: Iya, makasih Mbak Nina. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.

Selalu. Oke, terima kasih buat Ajudin yang sudah ikut bergabung malam hari ini melalui telepon ya. Ya dong, harus setianya beneran ya 100%. Jangan setiap tikungan, gak boleh ya. Oke deh, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung malam hari ini, Andina masih menantikan kebersamaan Anda ya. Bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 atau juga melalui WhatsApp di 0811-720-709-0. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja putarkan lagu yang di request oleh Tajudin dari miliknya Ada Band dengan Pura-Pura Cinta.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Ya, mendengar di manapun Anda berada pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Kami masih menemani Anda nih dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Kami kembali undang Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ini ada dari siapa nih yang ikut bergabung? Oke, dari Raharjo ya, katanya pengen dengar lagunya Club Project yang mana aja, yang penting enak didengar ya. Oke deh, nanti kita puterin, kita cariin lagunya yang enak didengar malam hari ini yang ada di playlist kita ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung. Dan untuk Anda yang malam hari ini masih dalam perjalanan nih, hati-hati ya dalam membawa kendaraan, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Walaupun ngerasa ah kalau malam udah sepi nih yang berkendara gitu kan, bisa cepet bawa kendaraannya, kalau bisa jangan ya. Apalagi kalau misalkan saat ini Anda sedang merasakan kantuk gitu kan ya, jadi lebih berhati-hati aja dalam membawa kendaraan pendengar, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kita langsung aja puterin lagu yang sudah di request nih dari miliknya Club Project dengan Kidung Mesra.

bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat malam nih untuk Anda yang tidak menyebutkan nama ya, tapi sudah bergabung bersama kita di 90,9 FM ya. Selamat malam untuk Anda dan selamat menikmati waktu istirahat malam walaupun belum bisa tidur gitu kan ya, sambil nyantai-nyantai malam hari ini sambil menikmati cemilan. Tapi kalau bisa, kalau udah malam jangan nyemil deh ya, apalagi kalau misalkan Anda sudah mau tidur gitu kan ya. Jadi kalau bisa jangan ngemil lagi kalau udah malam ya. Ya udah deh, sambil dengerin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam acara Ruang Rindu, Anda bisa ikut bergabung nih. Katanya pengen dengerin lagunya Bening yang ada cinta. Wow, ini lagu zaman kapan ya? Tapi tentunya masih enak juga didengerin malam hari ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga, Anda akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 dalam acara Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Sudah pukul 22 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam nih untuk Anda yang tentunya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana malam ya, yang malam hari ini belum bisa tidur gitu kan ya. Memang ya kadang-kadang kita malam hari gitu kan sudah ngantuk, pengen tidur. Tapi kenyataannya untuk tidur itu gak bisa gitu ya pendengar ya. Banyak banget tentunya faktor-faktornya. Atau mungkin ada juga faktor pikiran. Terlalu stres juga kadang-kadang ngebuat kita gak bisa tidur ya pendengar. Dan pastinya untuk Anda nih yang malam hari ini belum bisa tidur, bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Ya, mendengar temuan Badan Pusat Statistik BPS DKI Jakarta mengatakan bahwa rata-rata pengeluaran Gen Z Jakarta ini mendekati 12 juta rupiah per bulan. Ini menjadi tanda awas penting ya bagi kebijakan kesehatan Indonesia. Nah, persoalannya adalah lebih dari separuh pengeluaran Gen Z Jakarta ini dialokasikan untuk pengeluaran non-makanan, pendengar. Ini justru luput dari pengeluaran perlindungan dan jaminan kesehatan. Dan data ini tentunya akan sangat kontras ya dengan kondisi jaminan kesehatan nasional atau JKN saat ini yang terlilit isu resiko defisit. Meskipun cakupan kepesertaan JKN ini sudah mencapai sekitar 98,45% penduduk Indonesia, data BPJS Kesehatan menunjukkan terdapat sekitar 53,7 juta peserta JKN berstatus nonaktif, terdiri atas 38,5 juta peserta nonaktif tanpa tunggakan dan 15,2 juta peserta non aktif karena tunggakan iuran, pendengar. Dan tentunya situasi ini merefleksikan melemahnya willingness to pay. Pendengar, ini adalah ketika masyarakat punya akses atau bahkan kemampuan finansial untuk membayar tetapi belum menempatkan perlindungan kesehatan sebagai prioritas pengeluaran. Kami akan masih terus menemani Anda ya dalam acara Ruang Rindu. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih bersama dengan kami, Program 1 RRI Bandar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya. Masih menemani Anda malam hari ini dalam Lampung Malam ini, kembali informasi kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, pendengar tentunya terjadinya sepsis ini menyebabkan peradangan luas di seluruh tubuh kita ya. Dan peradangan akibat sepsis ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan, kegagalan organ hingga kematian. Sepsis sendiri adalah keadaan darurat medis yang mengancam jiwa akibat respon sistem kekebalan tubuh yang ekstrim terhadap suatu infeksi. Semakin lambat Anda mendapatkan pertolongan medis, maka akan semakin fatal akibatnya, pendengar. Dan juga ada berbagai jenis infeksi, ini bisa memicu penyakit ini meliputi infeksi bakteri, jamur, virus, dan juga parasit. Infeksi yang menyebabkan sepsis ini bisa dimulai dari berbagai bagian tubuh dan berdasarkan lokasi terjadinya, jenis infeksi yang dapat menyebabkan sepsis meliputi sistem pernapasan, di mana infeksi yang melibatkan paru-paru Anda seperti pneumonia. Lalu sistem saluran kemih, di mana infeksi sangat mungkin terjadi jika Anda memakai kateter. Lalu juga bisa di sistem pencernaan, di mana sepsis ini bisa berasal dari infeksi usus buntu atau radang usus buntu, masalah usus, infeksi pada rongga perut Anda atau peritonitis, SIRT, infeksi kandung empedu dan juga hati. Sistem saraf pusat, di mana terjadi sepsis dimulai dengan infeksi pada otak atau sumsum tulang belakang Anda. Lalu kulit, di mana bakteri ini dapat masuk dan menginfeksi kulit Anda melalui luka, peradangan atau lubang yang dibuat dengan kateter dan juga infus. Contohnya seperti selulitis atau radang jaringan ikat kulit Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih banyak informasi lainnya akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya, selamat malam untuk Anda mendengar pukul 23 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam untuk Anda yang masih tetap bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda malam hari ini dalam acara Lampung malam ini. Pendengar, kami akan hadirkan kembali ya rangkaian lagu-lagu dan juga informasi tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana, untuk Anda tetap dengarkan Pro 1 di 90,9 FM. Untuk Anda yang pengen banget gitu kan cepet-cepet tidur tapi belum ngantuk, mungkin coba deh minum secangkir coklat ya. Ini coklat ini enak banget ya, tentunya bisa ngebuat kita lebih tenang, bisa ngebuat kita jadi ngantuk juga gak sih? Ya, pokoknya bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda mendengar. Sebelum informasi kami hadirkan, kita dengarkan dulu nih rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda malam hari ini.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, mendengar kanker serviks ini jadi salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang perempuan di Indonesia ya. Dan berdasarkan data Global Cancer Observatory atau Globocan 2022, ada 36.964 kasus baru kanker serviks di Indonesia, pendengar, yang menjadikannya kanker terbanyak kedua pada perempuan setelah kanker payudara. Nah, langkah pencegahan resiko kanker serviks yang dapat dilakukan adalah melalui vaksinasi HPV, pendengar. Lantas sebenarnya seberapa penting sih vaksin ini akan diberikan untuk menurut dokter onkologi, pendengar? Nah, dikatakan oleh senior konsultan medical onkologis Parkway Cancer Center Singapura, ada Dr. Si Huiti, yang mengatakan bahwa vaksinasi HPV ini adalah langkah untuk pencegahan paling efektif untuk menurunkan resiko kanker serviks. Nah, ketika ditanya apakah ada nih langkah khusus yang bisa dilakukan perempuan untuk mencegah kanker serviks selain menjalani gaya hidup sehat, Dokter C ini memberikan jawaban yang lugas ya. Kalau untuk kanker serviks ini cukup untuk melakukan vaksinasi saja, sesederhana itu, dan tidak ada cara lain yang efektif, hanya vaksinasi katanya nih. Dan juga dikatakan bahwa vaksin HPV ini memberikan perlindungan terbaik, pendengar, apabila diberikan kepada anak usia 9 hingga 12 tahun sebelum seseorang beresiko terpapar virus penyebab kanker serviks. Dokter Si menuturkan, apabila cakupan vaksinasi pada anak perempuan tinggi, maka kebutuhan screening di masa depan juga nantinya bisa berkurang, pendengar. Nah, pada usia 9 hingga 12 tahun dianjurkan nih kepada setiap anak untuk mendapatkan vaksin, baik melalui program di sekolah ataupun juga diberikan langsung oleh orang tuanya. Nah, jika semua anak perempuan bisa divaksinasi, maka pada akhirnya kita bahkan tidak perlu untuk khawatir ya tentang screening, pendengar. Dan sejalan dengan hal ini, World Health Organization atau WHO ini juga menargetkan untuk eliminasi kanker serviks melalui strategi 90-70-90, yakni 90% anak perempuan menerima vaksin HPV sebelum usia 15 tahun, 70% perempuan menjalani screening pada usia 35 dan juga 45 tahun, serta 90% perempuan dengan lesi prakanker atau kanker mendapatkan penanganan yang sesuai. Tentunya selain melindungi diri sendiri, vaksinasi pada laki-laki ini juga bisa membantu menekan penyebaran HPV, pendengar, di masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan ikut melindungi perempuan dari infeksi virus tersebut. Jadi yang perlu divaksin gak hanya perempuan aja ya, pendengar, tapi laki-laki juga perlu untuk divaksin. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Pendengar, gigi susu yang berlubang ini masih sering dianggap sebagai masalah sepele ya, karena nantinya akan tanggal dan digantikan oleh gigi permanen. Padahal anggapan ini tidak sepenuhnya benar, pendengar. Dokter gigi mengingatkan caries atau gigi berlubang pada anak yang tidak segera ditangani ini bisa berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari hingga proses tumbuh kembang. Hal ini disampaikan oleh dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, ada dokter gigi Alana Aluditasari SPKGA. Dalam siaran persnya diterima bahwa dikatakan bahwa caries ini adalah kerusakan pada enamel gigi akibat proses demineralisasi atau hilangnya mineral dari jaringan gigi. Kondisi ini, pendengar, terjadi karena zat asam yang dihasilkan bakteri saat memfermentasi sisa makanan yang mengandung gula atau karbohidrat. Dan dijelaskan bahwa caries yang tidak diobati bukan hanya menyebabkan sakit gigi, tetapi juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak, pendengar. Rasa sakit akibat gigi berlubang juga dapat berlangsung dalam waktu lama, sehingga akan membuat anak kehilangan nafsu makannya. Akibatnya, asupan nutrisi anak bisa berkurang dan beresiko mengganggu proses tumbuh kembangnya. Selain itu juga, sakit gigi ini bisa membuat anak ya menjadi lebih rewel, sulit berkonsentrasi saat belajar, tidak bersemangat bermain, lalu juga akan mengalami gangguan tidur. Jika kerusakan gigi semakin parah dan menyebabkan gigi tanggal sebelum waktunya, anak juga bisa mengalami kesulitan untuk mengunyah makanan, pendengar. Nah, menurut dokter Alana, bahwa caries yang dibiarkan terus berkembang ini akan bisa merusak lapisan gigi yang lebih dalam sehingga mencapai dentin dan juga

0: bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi

Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Mendengarkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Obiriano kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah terhubung bersama Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau yang berjudul Syarat Iman. Kita sapa dulu Pak Ustadznya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Kabar baik.
0: Baik, alhamdulillah ya. Baik Pak Ustadz, kita semua sudah siap untuk mendengarkan tausiah Pak Ustadz, dipersilakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Seperti biasa, saya mengajak semua jemaah sebelum ceramah, saya mengajak kepada seluruh jemaah untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan majlis, dengan acara yang mulia ini, yang istimewa ini. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua sukses dunia akhirat, kaya dunia akhirat, mudah dunia akhirat, sehat selamat dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan Islam dan iman, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kampung kota negeri kita ini dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan iman di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita. Bukan hanya lubuk hati tapi di dalam sanubari, di dalam nubar apa sanubari dan nurani kita. Wa zayyanahu fi qulubikum walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Wazayyanahu fi qulubikum. Allah menghiasi hati kita dengan iman. Allah membuat hati kita cinta kepada iman. Bicara iman ini memiliki definisi, memiliki etimologi, memiliki terminologi, memiliki rukun. Iman itu punya rukun, iman itu punya syarat, iman itu juga punya tanda-tanda iman. Ada rukun iman, sudah tahu semua kan, kalau rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman, bukan syarat iman. Nah, syarat iman ini sebagian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 ini, dalam ayat 65 An-Nisa ini, Allah menjelaskan tiga syarat iman. Tiga syarat iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Fala maka wa rabb, fala wa rabbika maka demi Tuhanmu. Jadi la di sini la zaidah, la tambahan untuk memperkuat sumpah. Jadi yang bersumpah itu Allah, sumpahnya atas nama Allah. Jadi benar-benar ini sumpah di atas sumpah. Ini sesuatu yang serius, sesuatu yang sungguh-sungguh. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Yang bersumpah itu Tuhan Allah, sumpahnya atas nama Allah. Perhatikan ya, yang bersumpah itu Allah, sumpahnya atas nama Allah. La yu'minuna, demi Tuhanmu, demi Allah, demi Allah Tuhanmu, demi Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'minuna, mereka tidak beriman. La di sini la yu'minuna, la nafiyatun lil jinsih. Menurut ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahu, yang fungsinya maknanya adalah tidak. La yu'minuna artinya tidak beriman. Mereka tidak beriman. Yang dimaksud tidak beriman di sini adalah bisa jadi tidak sempurna imannya, bisa jadi hangus imannya, bisa jadi batal imannya, bisa jadi tidak beriman beneran, artinya murtad. Awalnya beriman, lalu menjadi kafir. Karena tidak melengkapi tiga syarat ini. Itu arti dan maksudnya. Saya ulangi, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, demi atas nama Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhakimukah, mereka tidak beriman sampai, ini syaratnya, mereka tidak beriman jika yuhakimukah, sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim. Di syarat orang beriman itu harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai panutan, sebagai pimpinan, sebagai imam, sebagai hakim dalam hal apa? Sebagai hakim, menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam hal apa? Fima syajarah bainahu, dalam semua hal, semua perkara yang terjadi di antara kamu semua. Di dalam perkara hal-hal yang berbeda pendapat di antara kamu, tentang budaya, tentang aturan, tentang undang-undang, tentang negara, tentang perkara-perkara dunia dan akhirat, harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Saya ulangi, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, yang bersumpah itu Allah, sumpahnya atas nama Allah. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhakimu kafima syajaru bainahum, sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai imam, atas semua perkara dunia dan akhirat. Jadi kalau kita bicara tentang akal kita, keinginan kita, kemauan kita, adat budaya kita, negara kita, aturan negara, aturan adat, aturan budaya, aturan keinginan kemauan kita, kita diharuskan mengikuti, menerima hukum, menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak mengikuti, tidak menerima hukum Nabi Muhammad, maka belum beriman. Tidak beriman. Ini syarat yang pertama. Saya ulangi, demi Allah, mereka tidak beriman sebelum menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad. Itu kalimat singkatnya. Saya ulangi, mereka tidak beriman, demi Allah, mereka tidak beriman sebelum menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad SAW. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harojan mimma qadaita. Syarat yang kedua, summa, lalu, la yajidu, mereka tidak merasa fi anfusihim, di dalam hati mereka. Mereka tidak merasakan di dalam hati mereka harojan, keberatan, rasa keberatan. Mereka tidak memiliki rasa keberatan di dalam hati mereka mimma qobaitah, atas keputusanmu Muhammad. Artinya, maksudnya, tidak beriman sebelum mereka tidak beriman sebelum mereka apa mereka sebelum mereka tidak menemukan rasa keberatan terhadap hukum Nabi Muhammad. Ini syarat yang jadi syarat orang beriman itu, selain menerima hukum Nabi Muhammad, selain mengikuti hukum Nabi Muhammad, mereka tidak boleh memiliki rasa keberatan terhadap hukum Nabi Muhammad. Ini bukan hanya menerima hukum Nabi Muhammad, bukan hanya mengikuti hukum Nabi Muhammad, tetapi ikhlas dia. Ikhlas, tidak ada keberatan di dalam hati terhadap hukum dan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama, syarat orang beriman itu harus menerima, mengikuti hukum Nabi Muhammad. Cukup? Tidak. Syarat yang kedua, tidak keberatan. Tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka, orang beriman, terhadap hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga di penghujung ayatnya, wa yusallimu taslima. Wa yusallimu taslima. Mereka pasrah penuh terhadap hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu, dan mereka pasrah. Wa yusallimu, mereka pasrah tasliman, dengan sebenar-benarnya pasrah, dengan sesungguh-sungguhnya pasrah, dengan benar-benar pasrah maksudnya. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sebelum mereka tunduk, nurut, pasrah penuh terhadap hukum dan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernyataan Allah. Allah memberi syarat iman di dalam surat An-Nisa ayat 65. Jadi surat An-Nisa ayat 65 ini Allah hanya menyebutkan, hanya menjelaskan sejelas-jelasnya tentang syarat iman. Syarat iman dalam surat An-Nisa ayat 65 ini ada tiga. Satu, orang beriman wajib menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka tidak suka harus menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik, jangan banyak tanya. Syarat yang kedua, tidak ada rasa keberatan dalam menerima dan mengikuti hukum Nabi Muhammad. Kadang ada orang ahli ibadah, rajin sholat, bahkan mungkin jadi pengurus masjid, bahkan mungkin ketua masjid. Tetapi dia lebih mengikuti akal, lebih mengikuti keinginannya, keinginan akalnya, kemauan pendapatnya, lebih mengikuti budaya, adat, daripada hukum Nabi Muhammad SAW. Ada yang seperti itu ternyata. Dia rajin sholat, rajin ke masjid. Tapi cara ibadahnya, cara sholatnya, cara berfikirnya tidak mengikuti hukum Nabi Muhammad. Tapi mengikuti hukum akalnya, hukum kemauannya sendiri, mengikuti hukum adat dan budaya. Tidak menerima, tidak mengikuti hukum dan prosedur cara ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan tidak sah lagi. Bukan tidak sah lagi ibadahnya, sholatnya, ibadahnya. Tetapi imannya hilang. Imannya bisa hangus. La yu'minuna. Fala wa rabbika, demi Allah, demi Tuhanmu, la yu'minuna. Mereka tidak beriman sebelum mereka mau menerima dan mengikuti hukum keputusan sunnah, budaya, gaya, warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mereka tidak beriman sebelum mereka ikhlas menerima keputusan hukum keputusan Nabi Muhammad. Artinya tidak boleh memiliki rasa keberatan terhadap hukum dan keputusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, harus pasrah penuh. Jangan banyak tanya. Kalau Allah sudah bicara, kalau Rasulullah sudah bicara, kalau Nabi sudah bicara, jangan lagi melihat menurut saya, menurut bapak, menurut sesepuh, menurut senior, menurut pengurus, menurut ketua. Tidak ada lagi menurut siapa. Yang ada adalah menurut Allah, yang ada adalah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat iman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah langsunglah yang menetapkan, bukan Nabi, bukan Ustaz. Jadi kalau enggak menerima, jangan marah sama Ustaznya, tapi marahlah sama Allahnya, sama Tuhannya. Dalam surat An-Nisa ayat 65. Begitu Mas Niko.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Kita ke WhatsApp dulu Pak Ustadz dari Pak Herman di Raja Basa. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Herman dari Raja Basa. Mau bertanya, salah satu syarat iman kan percaya pada yang gaib. Nah, ini bagaimana cara menjaga keimanan kita agar tetap kokoh di tengah banyaknya godaan zaman yang makin canggih ini katanya. Mohon pencerahannya. Silakan Pak Ustadz.
1: Jadi percaya dengan hal gaib itu bukan syarat, tetapi rukun. Bukan syarat, rukun. Jadi Allah kan gaib. Gaib itu artinya maghobah angkah. Maghobah angkah. Sesuatu yang tidak kelihatan itu gaib. Seperti adanya Allah. Allah itu kan gak kelihatan. Nah, orang yang beriman, rukun iman itu percaya kepada Allah yang tidak kelihatan. Malaikat tidak kelihatan. Tapi orang beriman harus percaya. Rukun, bukan syarat. Kalau tidak percaya gaib, ya tidak beriman berarti. Itu kan rukunnya, elemennya. Bukan syaratnya, tapi elemennya. Kalau syarat ini kan pekerjaan, perbuatan yang harus dilakukan di luar rukun. Nah, Nabi kita tidak pernah tahu. Wajah Nabi tidak pernah ketemu Nabi. Kita enggak pernah berjumpa dengan Nabi Adam, sampai kepada Nabi Muhammad pun kita enggak pernah melihat. Jadi gaib semua. Bagi kita, Nabi itu gaib. Artinya tidak kelihatan. Kitab-kitab Allah banyak. Yang kita lihat cuman Al-Quran. Ada 104 kitab Allah. Dan kita tidak tahu, kita hanya percaya saja. Hari kiamat belum ada. Kita enggak tahu kejadiannya kiamat itu. Tetapi ada. Kita harus percaya. Nah, itu semuanya gaib. Jadi, gaib ini sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. Allah gaib. Dan ada makhluk Allah yang gaib. Jin. Jin itu makhluk gaib. Malaikat makhluk gaib. Ada juga seperti udara, angin. Ini makhluk gaib. Bisa dirasakan tapi tidak bisa kelihatan. Masuk gaib juga. Harus percaya kalau ada angin, ada udara. Sama seperti sinyal sama. Jadi gaib itu sesuatu yang lebih canggih daripada yang kelihatan mata. Sesuatu yang tidak kelihatan mata itu biasanya lebih canggih daripada yang kelihatan mata. Surga gaib, gak kelihatan. Neraka gaib, pahala, dosa gaib. Dosanya gaib, kalau perbuatan dosanya kelihatan. Sesuatu yang gaib itu canggih. Jadi kalau bicara bagaimana cara menjaga iman di zaman yang canggih ini, ya iman itu sudah canggih. Imannya orang sekarang itu canggih. Kenapa dikatakan canggih? Ya karena kita enggak pernah melihat Nabi tiba-tiba beriman sama Nabi, percaya sama Nabi. Kan saking canggihnya. Jadi jangan takut dengan sesuatu yang canggih. Orang beriman itu canggih. Kalau enggak canggih, enggak beriman. Orang beriman itu enggak perlu mikir lagi. Ketika ditanya, kamu punya Tuhan enggak? Punya. Siapa? Allah. Kamu pernah melihat enggak? Enggak. Saking canggihnya, enggak perlu melihat lagi kalau canggih itu. Kalau masih melihat, enggak canggih. Masih mikir, enggak canggih. Sesuatu yang canggih itu enggak mikir lagi. Tinggal pencet, gitu, itu canggih namanya. Kalau masih mikir, ya enggak canggih. Jadi orang beriman itu canggih. Cuman, karena orang beriman yang enggak paham tentang iman, dikiranya iman ini biasa-biasa saja. Nabi Muhammad itu sampai ngomong, Rasulullah itu, ajabun nasi iman. iman paling canggih itu ya imannya Mas Niko. Orang yang datang setelahku padahal tak pernah melihatku, kata Nabi. Itu ajabul iman, iman yang paling canggih. Orang Islam itu canggih semua. Orang beriman itu canggih semua. Surga canggih. Ketika mati, canggih. Orang mati itu canggih. Orang mati itu canggih. Saking canggihnya dokter pun tak bisa mendeteksi kematian. Lalu kemana larinya roh itu? Yang dikubur itu kan badan, jasad, bukan roh. Rohnya kemana? Canggih roh itu. Orang baik itu rohnya langsung ke iliyin, iliyun. Ke atas langit sana. Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang canggih apa? Jadi jangan disangka, jangan dikira canggih itu salah. Yang salah itu orangnya. Orang yang tidak percaya canggih itu salah. Orang yang menggunakan kecanggihan untuk melakukan dosa yang tidak baik, yang buruk, yang tidak baik, itu yang tidak canggih itu. Jadi canggih itu ciptaan Allah, bukan dosa canggih itu. Canggih itu bukan dosa. Jadi canggih itu adalah orang yang beriman itu canggih. Canggih ini makhluk Allah, ciptaan Allah, bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu yang menggunakan. Itu kita dulu untuk menerangkan ceramah mau ngaji susah, sekarang tinggal telepon. Langsung ke RRI, langsung ke saya. Canggih ini. Canggih. Jadi canggih itu bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu orang yang menggunakan kecanggihan tersebut. Mau dipakai untuk apa kecanggihan ini? Dipakai untuk surga atau neraka? Dipakai untuk kebaikan atau keburukan? Dipakai untuk ridho Allah atau untuk ridho kemauan kita sendiri gitu? Jadi orang beriman ya ingat, kita ini canggih loh. Ajabun nasi imanan. Alladzina yakununa min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang yang paling canggih adalah orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah menjumpaiku, berjumpa dengan. Itu canggih. Surga canggih nanti. Kalau sekarang kita masak pakai Magicom, di surga tinggal ngomong, enggak usah mencet. Enggak usah mencet lagi. Enggak usah nyolok listrik, enggak usah. Udah canggih, super canggih di surga itu. Jadi kalau bicara canggih ini, ingat ya, orang beriman, orang Islam, canggih ini tidak buruk. Canggih ini bukan dosa. Canggih ini makhluk Allah.

0: untuk menunjang, mendukung beribadah kepada Allah. Jadi yang buruk itu bukan canggihnya, bukan alatnya, bukan mobilnya, bukan komputernya, bukan HP-nya. Yang buruk itu ya orang yang menggunakannya itu, yang menggunakan untuk keburukan. Itu yang buruk. Paham, Iko?
1: Paham, Pak Ustadz, paham, paham. Dan iya, kita ke pertanyaan lain, Pak Ustadz, dari Pak Budi di Lampung Selatan ini, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Saya Budi di Natar. Syarat iman kan harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, kalau ada orang yang imannya cuma di mulut aja, tapi perilakunya bertolak belakang, itu masuk kategori apa, Pak Ustadz? Silakan, Pak Ustadz.
0: Sekali lagi, salah lagi bukan syarat iman ya, tapi rukun iman.
1: Oke.
0: Jadi iman itu artinya kan percaya. Percaya ini ya dalam hati. Tak cukup dalam hati, tapi harus diucapkan. Itu. Kalau cuma ngomong hatinya percaya, tapi gak ngomong la ilaha illallah, ya murtad lah, kafir lah. Nah lalu, harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, jadi definisi iman bukan syarat ya, definisinya itu. Rukun imannya, definisi iman itu apa? Secara etimologi, iman itu artinya percaya, meyakin, membenarkan, mengamankan, menenangkan iman itu. Secara terminologi, definisi iman itu secara terminologi, ya, secara istilah, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, pembuktian dengan perbuatan. Itu iman, definisi iman, bukan syarat iman. Definisi iman. Rukun iman ada 6. Syarat iman tadi itu, di surat An-Nisa ayat 65 itu syarat iman. Definisi iman itu apa? Ya, iman itu percaya dalam hati, diucapkan dengan mulut, lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau tidak percaya dalam hati, itu kafir. Percaya dalam hati, tapi tidak diucapkan, itu juga kafir. Tapi jika percaya dalam hati, ya, beriman dalam hati, lalu diucapkan dengan mulut, lisan, tapi tidak melakukan perbuatan iman, itu hanya tidak sempurna imannya. Itu. Kita lihat, ya, bisa jadi imannya tidak sempurna, bisa jadi kafir. Tergantung dia tidak melakukan perbuatan apa, gitu. Perbuatannya apa. Umpamanya tidak sholat. Dia ngaku orang Islam, tapi tidak sholat. Nah, ditanya dulu, kenapa kamu tidak sholat? Kalau dia berkata sholat tidak wajib, langsung murtad, menjadi kafir. Tapi kalau dia mengaku saya tidak sholat, bukan saya tidak percaya sholat itu wajib, tapi saya malas, itu dosa besar. Dosa besar gitu. Tidak sempurna imannya. Tidak kafir, tapi dosa besar. Umpamanya dia menjawab, kamu kenapa tidak sholat? Kamu kan mengaku Islam, mengaku beriman, tapi kamu tidak sholat. Sholat juga tidak dapat duit, itu murtad, kafir jadinya. Gitu. Jadi kalau ditanya, ada orang beriman dalam hatinya, percaya kepada Allah dalam hatinya, lalu mengucapkan kalimat syahadat, mulutnya mengucapkan iman, mulutnya mengucapkan kalimat syahadat, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan iman, maka dilihat perbuatannya itu. Perbuatannya itu, dosanya itu, dosa ringan, besar, atau paling besar. Gitu. Jadi dosa itu, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa paling besar. Dosa paling besar seperti apa? Ya melakukan perbuatan kafir. Melakukan perbuatan syirik. Itu dosa besar. Dosa terbesar, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terkecil. Jadi lihat nanti, ada orang beriman tapi berbuat

0: perbuatannya tidak seperti orang beriman. Nah, dilihat perbuatannya seperti apa. Ditimbang-timbang lagi gitu. Setelah ditimbang-timbang, dipertimbangkan gitu. Jangan langsung dikatakan kafir, jangan langsung dikatakan tidak beriman. Jangan langsung dihakimi itu kafir, itu murtad, atau itu dosa besar. Karena dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terbesar. Ada murtad, ada kafir. Itu butuh kajian lagi. Jadi nanyanya per poin nanti kalau masalah perbuatan iman itu. Oke?
1: Oke, Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz, mungkin kita bisa ke kesimpulan terkait tema kita di pagi hari ini tentang syarat iman. Dipersilakan.
0: Baik. Definisi iman, percaya. Percaya kepada rukun iman itu dalam hati, dengan ucapan, dibuktikan dengan perbuatan. Rukun iman ada 6, sedangkan syarat iman yang di dalam surat An-Nisa ayat 65 itu ada 3. 1, wajib menerima dan mengikuti hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak ada rasa keberatan dalam mengikuti hukum Nabi. Yang ketiga, pasrah penuh terhadap hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menjaga iman kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, memberi hidayah agar kita semua bisa menjaga, merawat iman kita dan menyempurnakan iman kita sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir iman, hidup lahir beriman, hidup beriman, dan mati dalam keadaan beriman. Salam sukses, salam cerdas, salam berkelas, salam berkualitas, salam bijaksana, salam sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama Kyai Haji Ustadz Alif Makhluf Al-Maduri. Tentang tema pagi hari ini adalah syarat iman ya. Baik pendengar, menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, sebentar lagi kita akan mendengarkan warta daerah Lampung Pagi. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, kalau Satgas itu memang tugasnya salah satunya pengawasan. Kita ada Satgas Kabupaten juga. Insya Allah kita akan terus meningkatkan pengawasan kita, monitoring.
2: Karena itulah kehadiran daripada KDKMP ini menjadi solusi strategis di setiap koperasi.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung pagi edisi Rabu 22 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa dengan mengembangkan unit usaha yang disesuaikan dengan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Topik berita tersebut akan merangkai berita dari Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita dari Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Obi Riano. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa dengan mengembangkan unit usaha yang disesuaikan dengan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa dengan mengembangkan unit usaha yang disesuaikan dengan potensi unggulan di masing-masing wilayah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Evi Fatmawati mengatakan, Lampung memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis desa karena merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan beragam komoditas unggulan. Menurutnya potensi tersebut harus dioptimalkan melalui koperasi agar mampu meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan kehadiran koperasi desa atau kelurahan merah putih jadi solusi strategis karena setiap koperasi dapat mengembangkan unit usaha sesuai karakteristik dan potensi ekonomi di daerahnya.
2: Karena itulah kehadiran daripada KDKMP ini menjadi solusi strategis di setiap koperasi harus bisa mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi wilayahnya. Jadi misalnya di sentra pertanian, koperasi dapat menjadi penyedia pupuk untuk pertanian, bisa menyediakan benih, alat mesin pertanian, gudang-gudang penyimpanan hasil pertanian, hingga menjadi pusat pemasaran hasil pertanian.
3: Menurut Evi, melalui pengembangan berbagai unit usaha tersebut, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga berperan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mampu memperkuat kemandirian desa. Dia berharap koperasi dapat menjadi penggerak utama ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi unggulan setiap desa, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait cegah keracunan. Pengawasan program MBG di Lampung diperketat yang telah dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
4: Halo, saya Devi. Saya setuju dengan keputusan pemerintah untuk memperketat pengawasan program makan bergizi gratis di Lampung. Menurut saya, langkah ini penting karena makanan yang dibagikan dikonsumsi oleh banyak siswa setiap hari. Dengan pengawasan yang lebih ketat, kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, dan proses penyajian dapat diperiksa dengan lebih baik sehingga resiko keracunan bisa diminimalkan. Selain itu, orang tua juga akan merasa lebih tenang karena pemerintah menunjukkan perhatian terhadap kesehatan anak-anak.
5: Halo, saya Ica. Saya juga memahami pendapat yang kurang setuju terhadap kebijakan ini. Pengawasan yang terlalu ketat bisa membuat proses penyaluran makanan menjadi lebih lama dan membutuhkan biaya tambahan. Bagi penyedia makanan atau UMKM lokal, aturan yang terlalu banyak mungkin akan sulit dipenuhi dan dapat menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam program MBG.
0: Pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Lampung terus diperkuat untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang diterima para penerima manfaat tetap terjaga agar tidak keracunan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
6: Satuan Tugas atau Satgas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Provinsi Lampung akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan pengawasan menjadi salah satu tugas utama Satgas dalam mendukung keberhasilan program MBG. Pengawasan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan harapan berbagai pihak agar pelaksanaan program MBG di Lampung berjalan aman dan terhindar dari kejadian yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah pencegahan kasus keracunan makanan. Ia menjelaskan, Satgas MBG telah membentuk struktur pengawasan hingga tingkat kabupaten untuk memperkuat pemantauan di lapangan. Dengan sistem tersebut, berbagai kendala yang muncul di setiap dapur MBG dapat segera ditindaklanjuti.
1: Dan meminta agar di Lampung tidak ada lagi kasus keracunan. Itu harapan saya.
6: Pengawasan
1: ke depan lebih baik.
6: Pengawasan kita sendiri, Pak?
1: Ya, kalau Satgas itu memang tugasnya salah satunya pengawasan. Kita ada Satgas Kabupaten juga. Insya Allah kita akan terus meningkatkan pengawasan kita, monitoring, dan melakukan evaluasi di setiap SPPG.
6: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryawibawa, menegaskan Kejaksaan akan terus mengawal pelaksanaan MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Pengawasan tersebut dilakukan sesuai nota kesepahaman antara Badan Gizi Nasional dan Kejaksaan Republik Indonesia.
7: Untuk di Lampung sendiri, apabila ada temuan ataupun ada laporan, Kejati terbuka sekali untuk menerima pengaduan-pengaduan tersebut. Dan bersama pemerintah provinsi, bersama Pak Gub, kita akan kawal terus program ini agar betul-betul bermanfaat untuk masyarakat.
6: Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengawasan bersama dapat memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik di Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Tiriani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadikan gelaran Bandar Lampung Expo 2026 sebagai ruang strategis untuk mendorong geliat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Event tahunan tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan mempertemukan pelaku usaha langsung dengan konsumen secara masif. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen penuh memberikan panggung bagi para pelaku usaha lokal agar bisa naik kelas. Menurutnya, melalui fasilitas stand dan promosi yang disediakan panjang pameran, pelaku UMKM mampu memperluas pasar dan meningkatkan volume penjualan secara signifikan. Dirinya berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di Bandar Lampung Expo dapat terus berlanjut guna menjadi stabilitas ekonomi daerah berbasis kerakyatan.
8: Kita
3: salah seorang pelaku usaha UMKM, Mirna, mengaku sangat terbantu dengan adanya event ini. Menurutnya, ajang seperti ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan produk secara lebih luas sekaligus meningkatkan omset harian. Dampak positif dari fasilitas ini dirasa langsung oleh para pelaku usaha yang berpartisipasi. Kehadiran ribuan pengunjung setiap harinya membawa keuntungan besar bagi komoditas lokal, mulai dari sektor kuliner hingga kerajinan tangan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tupu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BG 4 Marinir BS menggelar kegiatan media gathering bersama para jurnalis dari berbagai media di Mako BG 4 Mar BS Piabung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat hubungan dan meningkatkan sinergi dengan insan pers, Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, menggelar kegiatan media gathering bersama para jurnalis dari berbagai media di Mako BG 4 Marinir BS Piabung, Kabupaten Pesawaran kemarin. Dalam kesempatan itu dan Brigif 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo menyampaikan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi yang erat antara satuan dengan insan media. Lebih lanjut, Dan Brigip menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan berbagai kegiatan dan kontribusi satuan pada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara Brigif 4 Marinir BS dan Insan Media harus dibangun secara profesional, terbuka, dan berkelanjutan. Dan Brigif juga mengajak Insan Media untuk bersama-sama memperkenalkan berbagai potensi dan kemampuan yang dimiliki Brigif 4 Marinir BS pada masyarakat.
8: Tak kenal maka tak sayang, katanya. Bagaimana teman-teman mau tahu Brigif 4 kalau Brigif 4 sendiri tidak mau mendekat? Mungkin kalau kita yang mendekat ke teman-teman media berani. Tentara biasa suruduk sono suruduk sini, kan gitu ya. Tapi teman-teman media mau masuk ke sini itu berpikir 1000 kali. Kalau tidak kenal tidak mungkin berani, betul tidak? Nah, sekarang mindsetnya, pola pikirnya kita balik. Kita yang berusaha mendekat ke teman-teman media dengan harapan teman-teman media sudi kiranya membukakan pintu hatinya, memberikan kami kesempatan dari Brigif 4 untuk masuk ke dunia atau ke kehidupan, ataupun bukan kehidupan pribadi ya, tanda kutip, kehidupan profesi teman-teman media. Karena apapun kegiatan kita, sehebat apapun Korps Marinir, sebesar apapun event yang kita lakukan, tanpa dokumentasi dan publikasi tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Ini yang perlu Danyon, perwira staff, dan seluruh prajurit ketahui, bahwa kita melaksanakan event apapun, sebesar apapun event itu, tanpa publikasi tidak ada artinya.
9: Dalam kesempatan tersebut, Dan Brigif juga menyampaikan bahwa Brigif 4 Marinir BS akan menghadapi sejumlah agenda besar yang membutuhkan dukungan komunikasi dan publikasi yang baik. Untuk itu, ia mengajak Insan Media untuk bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan mendorong Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP untuk memperluas lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi desa berbasis gotong royong. Guna mencapai target tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung menggelar pelatihan manajemen dan administrasi untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi. Beri laporan Rio Tanjung selengkapnya.
10: Koperasi Desa Merah Putih KDMP diharapkan mampu memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan usaha bersama berbasis semangat gotong royong. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Waikanan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Risdan Nurlianti kepada RRI mengatakan tujuan utama KDMP adalah memperkuat kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, kemajuan koperasi akan berdampak pada terbukanya peluang kerja bagi masyarakat. Dirinya menjelaskan, keberhasilan KDMP sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Karena itu, pemerintah daerah terus meningkatkan kapasitas pengurus koperasi.
11: Berdasarkan tujuan KDMP memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan usaha bersama berbasis gotong royong, karena sebab itu untuk lapangan pekerjaan pasti akan tercapai apabila koperasi tersebut maju atas dasar usaha bersama, keinginan bersama untuk memajukan dan mensejahterakan pengurus dan seluruh anggota koperasi. Pemerintah daerah pada tahun 2025 bekerjasama dengan provinsi sudah melakukan pelatihan manajemen dan administrasi KDMP kepada seluruh perwakilan KDMP.
10: Lebih lanjutnya, pemerintah Kabupaten Waikanan telah bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui pelatihan manajemen dan administrasi bagi pengelola KDMP. Pihaknya berharap peningkatan kapasitas pengelola dapat memperkuat tata kelola KDMP. Dengan demikian, koperasi mampu berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Waikanan telah dievaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerimaan manfaat. Selain memastikan seluruh dapur memenuhi standar nasional, evaluasi juga diarahkan pada penyempurnaan distribusi, kebersihan, dan validasi data penerima. Beri laporan Bayu Satria selengkapnya.
12: Seluruh dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Waikanan dipastikan beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional. Standar tersebut mencakup fasilitas dapur, proses pengolahan makanan, higienitas hingga sanitasi untuk menjamin makanan yang disajikan aman, sehat, dan bergizi. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kabupaten Waikanan, Widodo Cipto, mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah pelaksanaan evaluasi program makan bergizi gratis di Provinsi Lampung. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat. Menurutnya, seluruh proses produksi makanan dilakukan dengan mengacu pada standar operasional yang telah ditetapkan. Selain menjaga kualitas makanan, SPPG juga memastikan proses distribusi berjalan tepat waktu hingga ke lokasi penerima manfaat. Ia menambahkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan terus dievaluasi bersama Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, hingga satuan pendidikan. Evaluasi tersebut bertujuan menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan program berjalan sesuai standar yang berlaku.
13: Seluruh dapur di Kabupaten Waikanan beroperasi sesuai standar Badan Gizi Nasional, baik dari sisi fasilitas, proses pengolahan, hygiene, maupun sanitasi. Sehingga makanan yang disajikan aman, sehat, dan bergizi. Kami mengatur jadwal produksi dan rute pengiriman secara optimal, serta menggunakan wadah makanan yang memenuhi standar keamanan pangan agar makanan tetap layak dikonsumsi hingga ke wilayah pelosok. Program ini akan terus kami evaluasi bersama Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas, dan satuan pendidikan.
12: Sementara itu, salah satu orang tua penerima manfaat MBG di Waikanan, Rusdianto, menilai program tersebut telah memberikan manfaat bagi peserta didik. Namun, ia berharap masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar pelaksanaan program semakin optimal.
14: Menurut saya, untuk kedepannya masih ada beberapa yang perlu jadi perhatian sih. Misalkan pengelolaan makanan yang harus terus diperbaiki menu-menunya, data penerima manfaat juga terus diperbaharui agar bantuan-bantuan itu bisa diterima oleh orang yang berhak. Termasuk memastikan pelayanan bisa terjangkau lah di daerah-daerah yang terpelosok ini. Selain itu, petugas yang menangani makanan perlu dibekali kemampuan yang memadai, serta kebersihan nih. Kebersihan dan sanitasi di dapur itu harus benar-benar diperhatikan. Dengan begitu, masyarakat akan lebih aman dan yakin program ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah seperti keracunan makanan.
12: Melalui evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala, program makan bergizi gratis di Kabupaten Waikanan diharapkan semakin efektif dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik. Sinergi antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan program tersebut dalam jangka panjang. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan mengalami kendala. Sejumlah warga yang hendak melakukan perekaman dan data kependudukan terpaksa harus kembali pulang lantaran alat perekam di kecamatan tersebut mengalami kerusakan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
15: Betul, kalau alat di Kecamatan Banjit itu memang awalnya kan kena petir.
16: Nah, layanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik EKTP di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan mengalami kendala. Sejumlah warga yang hendak melakukan perekaman data kependudukan terpaksa harus kembali pulang lantaran alat perekam di kecamatan tersebut mengalami kerusakan. Informasi mengenai kerusakan alat ini pertama kali mencuat dari keluhan warga setempat. Rusdi, salah seorang warga Banjit, mengungkapkan kekecewaan karena banyak warga yang gagal melakukan perekaman.
17: Apa benar Pak, tadi mau rekam KTP pulang lagi karena alatnya rusak?
18: Memang benar Pak, ya gimana, namanya rusak.
17: Itu rusak kenapa Pak?
18: Katanya kesambar petir, tapi sampai hari ini memang belum baik, belum bisa dipakai. Ya terus? Terpaksa harus ke Bardatu yang terdekat kayaknya. Dengan kondisi ya jauh sih. Kalau bisa ya cepat diperbaiki Pak.
16: Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan Sahrul Munir membenarkan adanya kerusakan pada alat perekaman EKTP di Kecamatan Banjit. Sahrul menjelaskan kerusakan tersebut diakibatkan oleh faktor alam. Terkait solusi permanen, Sahrul menyatakan pihak Disdukcapil akan mengupayakan pengadaan alat baru. Namun mengingat keterbatasan anggaran saat ini, pengadaan alat tersebut baru akan diusulkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan mendatang. Sementara menunggu alat baru tersedia, Disdukcapil Waikanan memberikan solusi alternatif bagi warga Kecamatan Banjit. Sahrul menganjurkan agar masyarakat yang mendesak untuk melakukan perekaman EKTP dapat mengurusnya di Mall Pelayanan Publik Kecamatan Baradatu.
15: Betul. Kalau alat di di Kecamatan Banjit itu memang awalnya kan kena petir. Nah, jadi kena petir sehingga CPU-nya, komputernya rusak. Sehingga pelayanan di sana ya sementara nggak jalan. Di samping itu memang alat perekaman di sana udah nggak hidup karena sudah alatnya itu kan udah tua ya, minta diganti yang baru lah bahasanya kan gitu. Cuman kita keterbatasan anggaran lo, Mas Teddy. Jadi ya keluhan warga Banjit itu kita terima dan kita sih berusaha di anggaran perubahan kalau bisa nanti kita ada penambahan alat lah, diganti yang baru atau nanti kita cari jalan lain supaya dia tetap bisa, pelayanan publik di sana bisa jalan, karena penduduk Banjit itu kan jumlahnya banyak. Nah, kita sih sudah mengarahkan itu untuk bisa melakukan pelayanan di mal pelayanan publik di Kecamatan Baradat.
16: Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir gangguan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga Kecamatan Banjit hingga alat perekaman di kecamatan mereka kembali berfungsi normal. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandar Lampung Expo 2026 yang berlangsung dari tanggal 17 hingga 24 Juli ini merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini menjadi ajang promosi, investasi, dan UMKM. Berikut laporan Robi Destika selengkapnya.
19: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan, Bandar Lampung Expo menjadi etalase hasil pembangunan sekaligus mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat dalam satu kegiatan. Pemerintah kota terus mendorong penguatan ekonomi kerakyat melalui program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku UMKM yang bekerja sama dengan perbankan daerah. Selain itu, promosi produk unggulan daerah seperti kain tapis dan kuliner khas Lampung melalui pameran. Digitalisasi pemasaran serta peningkatan daya saing produk juga harus digulirkan. Bandar Lampung Expo 2026 menampilkan beragam stand dari OPD, instalasi vertikal, pelaku usaha dan UMKM, serta berbagai pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan investasi, menggerakkan perekonomian lokal, dan mempromosikan Kota Bandar Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Lintas Lampung Olahraga.
0: Peluncuran logo atau maskot dan tema Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026 menjadi salah satu agenda utama dalam rapat kerja provinsi atau Rakerprov di Bandar Lampung. Peluncuran tersebut menandai dimulainya rangkaian persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Lampung yang dijadwalkan akan berlangsung pada November 2026. Berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
21: Yang spesial hari ini kita akan meluncurkan logo, maskot, dan tema dari Porprov kita.
22: Rapat kerja provinsi kita, atau Rakerprov KONI Lampung tahun 2026 tidak hanya menjadi forum penyusunan program strategi organisasi, tetapi juga menjadi momentum peluncuran logo, maskot, dan tema Pekan Olahraga Nasional atau Porprov Lampung 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan peluncuran identitas Porprov dilakukan sebagai penanda dimulainya rangkaian persiapan pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi. Menurutnya, Rakerprov juga menjadi ajang penyatu langkah antara KONI Kabupaten Kota dan seluruh cabang olahraga. Ia menjelaskan KONI Lampung telah memetakan cabang olahraga unggulan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov sekaligus pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Komunikasi dengan setiap cabang olahraga juga terus dilakukan untuk memastikan program pembinaan berjalan sesuai target.
21: Untuk kita bahas bersama nanti dengan seluruh anggota KONI, baik KONI Kabupaten Kota maupun cabur-cabur. Kemudian yang spesial hari ini kita akan meluncurkan logo, maskot, dan tema dari Porprov kita. Karena Porprov kita akan kita lakukan tahun 2026 bulan November insya Allah.
22: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung M. Firsada menegaskan pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pembinaan olahraga, mulai dari penyelenggaraan Porprov hingga persiapan atlet menuju PON. Porprov harus menjadi wadah menjaring atlet-atlet potensial dari seluruh kabupaten kota di Lampung. Dengan jumlah penduduk sekitar 9,4 juta jiwa, Lampung dinilai memiliki potensi besar melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional.
21: Dari penduduk 9,4 juta ini, saya yakin KONI bisa memilih bibit-bibit berbakat untuk berprestasi di event Porprov maupun di PON. Nah, setelah adanya pembibitan, tentunya pembinaan untuk meningkatkan prestasi. Lampung harus memiliki peringkat di nasional.
22: Selain itu, peluncuran logo, maskot, dan tema Porprov 2026 menjadi simbol dimulainya persiapan menuju pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Sekaligus diharapkan mampu membangkitkan semangat seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Porprov dan meningkatkan prestasi olahraga Lampung di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita dari Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita dari Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mesti berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: subuh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.